0: keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Obor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.
1: Belanjawan 2027. Visi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Risiko bencana harus dikesan dengan lebih awal. Kita berjaya menyiapkan 6 projek rancangan tebatan banjir bernilai RM336 juta. Ringgit. 82 RTB sedang dilaksana berikut jadual. Pada tahun 2027, projek baru yang akan dilaksanakan termasuk RTB Bandaraya Kuching, PLSB Sungai Golok Fasa 2 Kelantan, PLSB Sungai Kemaman Terengganu. Cerun serta parit dan longkang di kawasan PBT akan dibaiki dan naik taraf dengan peruntukan hampir

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
0: Belanjawan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahawa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: menghentikan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Dan bagi menghargai 47,000 anggota paramedik dan jururawat yang memikul tanggungjawab besar di lapangan, kadar bayaran insentif post baik basic akan ditingkatkan kepada RM200 sebulan.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di mana saja frekuensi di seluruh negara atau juga dengarkan kami di Freeview saluran 705 juga di pengiriman langsung di aplikasi RTM Klik di telefon pintar saudara, di Smart TV juga di Android TV. Yang belum mendapatkannya lagi, bolehlah muat turun sekarang kerana aplikasi RTM Klik betul-betul percuma. Dan saudara boleh terus mendengarkan kami bukan saja dalam negara, sekiranya berada di luar negara sekalipun akan sentiasa bersama dengan kami. Satukan hati kekal abadi. Izzat Sofi akan terus setia bersama saudara Wirama Hujung Minggu sehingga 12:30 hari nanti. Dan saya nak kongsikan kiriman ucapan daripada Kaedah Tarman dari Segamat. Katanya nak buat ucapan selamat menyambut menantu untuk hari ini buat anak buah, iaitu Haji Aziman Tumirin bersama Hajah Hamidah yang berada di Bandar Tenggara Kulai. Semoga majlis berjalan dengan lancar, dipermudahkan segala urusan. Katanya Kak Ida tengah siap-siap untuk menyantuni undangan. Didoakan semoga selamat sampai. Amin. Hati-hati memandu ya Kak Ida. Seterusnya Kak Rosie Cik Kuan dari Rawang, ucapan selamat hari lahir buat putera bongsu Ai yang ke-30 tahun. Didoakan Ai berjaya dalam hidup dunia akhirat. Terima kasih masih setia bersama ibu dan ayah. Terima kasih juga kerana bersabar dengan kerenah kami. Didoakan semoga Allah merahmati dan memberkati Ai. Dan satu lagi kiriman daripada Kak Asnah Minah dari Puncak Alam, katanya nak pergi rumah anak, ada kenduri bertunang cucu yang tersayang untuk hari ini, iaitu Nora Zati binti Hairul Lisan dan pasangannya Zikri. Didoakan semoga dipermudahkan segala urusan dunia akhirat, berjalan dengan lancar. Nenek doakan. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara terus kongsikan dedikasi juga ucapan buat insan yang dicintai, disayangi, atau juga ada perkongsian menarik kisah yang mungkin terpalit hingga ke hari ini dengan tarikh 10 Oktober 2026. Hantarkan terus ke WhatsApp kami 0135656128. Terus kekasih yang mendengarkan kami walau di mana saja berada. Wirama Hujung Minggu.

34 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Terima kasih yang terus setia bersama dengan kami, juga yang sedang memandu ketika ini. Kemana saja arah yang dituju. Nah, semoga selamat sampai ke destinasi dan fokus pemanduan. Nah, seperti yang saya wawarkan sebelum ni, keadaan Jerebu yang kurang baik cuacanya, kurangkan aktiviti di luar. Nah, buat sementara waktu sehingga keadaan kembali normal. Saya nak kongsikan informasi keputusan kerajaan meningkatkan bantuan awal persekolahan BAP daripada RM150 kepada RM200 bagi setiap murid, selain memberikan allowance sara hidup sebanyak RM2,500 kepada pelajar tingkatan 6 menerusi belanjawan 2027 melegakan ibu bapa atau penjaga. Pengumuman tersebut sekaligus membantu meringankan beban kewangan keluarga dalam menyediakan keperluan pendidikan bagi sesi persekolahan tahun depan. Sementara itu, dimaklumkan juga ianya bertujuan dan mendapat manfaat seramai 5.3 juta murid yang layak menerima bantuan awal persekolahan berkenaan dengan peruntukan keseluruhan sebanyak RM1 bilion. Terdahulu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata bantuan itu akan disalurkan melalui sekolah bagi menyokong keperluan pendidikan serta membantu perkembangan akademik dan pembentukan sahsiah murid. 10 pagi nanti kita akan ikuti berita ringkas dari Radio Klasik. Dan saudara terus setia bersama dengan kami di ruangan Utuskan Rindu Dalam Doamu. Hantarkan ucapan cinta, rindu buat insan yang tersayang ke WhatsApp kami 013-5656-128.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: KASA. K-A-S-A. KASA. KASA adalah angkasa.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Pakatan Tentera Pimpinan Arab Saudi mendakwa memusnahkan 136 sasaran ketenteraan kumpulan Houthi dalam operasi berskala besar di Yaman. Jurucakap pakatan itu, Turki Al-Maliki, berkata operasi berkenaan menyasarkan anggota dan keupayaan ketenteraan Houthi. Sementara itu, saluran televisyen Al-Masirah milik Houthi melaporkan peluru berpandu Arab Saudi menyerang beberapa kawasan di wilayah Sa'adah, barat laut Yaman. Konflik antara Houthi dan kerajaan Yaman yang di Iktiraf antarabangsa kembali memuncak sejak Julai lalu. Sementara itu, rakyat Malaysia di Arab Saudi dinasihatkan supaya kekal tenang dan mematuhi arahan pihak berkuasa susulan perkembangan keselamatan semasa di negara itu. Kedutaan Besar Malaysia di Riyadh menerusi kenyataan untuk mengingatkan rakyat Malaysia supaya mengelakkan kawasan berisiko tinggi serta tidak menyebarkan gambar atau video berkaitan insiden keselamatan. Mereka juga dinasihatkan menyemak status penerbangan sebelum melakukan perjalanan serta mengemaskini maklumat keberadaan bagi memudahkan penyaluran bantuan konsular sekiranya diperlukan. Indonesia menelpasti 198 suspek individu dan memproses 97 laporan polis melibatkan syarikat berhubung kebakaran hutan dan tanah yang turut menyebabkan jerbu di Malaysia. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur memaklumkan sebanyak 57 entiti perniagaan dikenal pasti mempunyai kawasan konsesi terbakar melibatkan lebih 33,500 hektar di Sumatera dan Kalimantan. Pihak berkuasa turut mengambil tindakan pentadbiran termasuk pembatalan dan penggantungan permit perniagaan. Indonesia kini mempergiat operasi pemadaman kebakaran melalui penglibatan pelbagai agensi termasuk penggunaan kaedah pembinaan awan dan pengebuman air selain mengeluarkan kerjasama dengan Malaysia bagi menangani jerebu rentas sempadan. Sementara itu, sekurang-kurangnya 340 penduduk daripada 114 keluarga kehilangan tempat tinggal selepas kebakaran memusnahkan 52 rumah di kawasan perumahan padat penduduk di Jakarta Pusat, Indonesia. Ketua Daerah Senin, Eric, menerusi laporan memaklumkan kebakaran berlaku pada Khamis petang dengan liter pintas elektrik disyaki menjadi punca kejadian. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan manakala pihak berkuasa menyediakan dua pusat perlindungan sementara serta menyalurkan bantuan makanan dan perubatan kepada mangsa terjejas. Thailand dan Timor Leste bersetuju memulakan rundingan perdagangan beras serta mengusahakan penerbangan terus antara kedua-dua negara. Persetujuan dicapai dalam pertemuan antara Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul dan rakan sejawatnya dari Timor Leste Shanana Gusmao di Bangkok. Kedua-dua pemimpin sepakat memperkukuh kerjasama dalam keterjaminan makanan, ekonomi, pelancongan serta membanteras penipuan dalam talian dan jenayah rentas sempadan. Kedua-dua negara juga menandatangani memorandum bagi mewujudkan mekanisme perundingan dua hala. Pada masa sama, Thailand kini bersedia sepenuhnya menjadi tuan rumah mesyuarat tahunan tabung kewangan antarabangsa IMF dan Kumpulan Bank Dunia yang dijadual berlangsung dari 12 hingga 18 Oktober ini di Bangkok. Mesyuarat itu dijangka menghimpunkan lebih 15,000 peserta dari 191 negara dan wilayah bagi membincangkan hal tuju ekonomi global. Timbalan Perdana Menteri merangka Menteri Kewangan Thailand Agniti Niti Tan Prapas berkata penganjuran itu akan dimanfaatkan untuk mempromosikan Thailand sebagai hub pelaburan Asia Tenggara khususnya dalam bidang kecerdasan buatan, tenaga bersih dan kenderaan elektrik. Di Brazil, 13 kanak-kanak berjaya diselamatkan polis lepas dijadikan tebusan di sebuah tadika di Bandar Curitiba selatan negara itu. Suspek yang mengancam untuk membakar bangunan berkenaan ditembak mati dalam operasi menyelamat. Kepada pasukan khas Polis Tentera Negara Parana, Alexandra Lopez Diaz berkata, semua kanak-kanak itu kemudian dibawa menjadi pemeriksaan kesihatan dan diberikan rawatan awal. Gempa bumi kuat magnitudo 7.7 melanda Panama pada Jumaat menyebabkan beberapa bangunan dan jalan raya runtuh. Presiden Panama Jose Romualdo nifatkan kejadian itu sebagai bencana besar dengan tiga wilayah dilaporkan paling teruk terjejas. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Jawan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuartas termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomba ditingkatkan kepada 2.3 bilion ringgit. Rumah keluarga Angkatan Tentera akan dibina di Skudai, Johor serta kuartas baru di Depo Tahanan Imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini bermanfaat hampir 900 anggota dengan kos 500 juta ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: terus menggamit kenangan dan berhibur bersama Izzat Sawfi.
1: Terima kasih yang terus setia bersama dengan kami di segmen Wirama Hujung Minggu yang akan bersiaran setiap Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi hingga 6 petang. Dan Simfoni Hujung Minggu akan menyusul selepas itu bermula 6 petang hingga 6 pagi. Saya nak ucapkan terima kasih yang mantapkan ucapan selamat pagi, selamat tugas. Katanya daripada Kak Nuri Pipah dari Desaru, kita ada Kak Cik Isyak Uda dari Tanjung Malim, Cik Yusof Dana dari Pantai Seremban, Kak Farida Mat Aini, kita ada Sarina Sulaiman dari Bestari Jaya, Cik Khairuddin dari Kelana Jaya. Juga kita ada Cik Saakidin, kata Kak Mi dari Sungai Udang Kelang, pagi ni buat sarapan nasi goreng kampung, ayam goreng berempah je. Je boleh hantar tak Angga Sapuri? Sosia Kaida, siapa lagi? Kaida Tarman, Kak Kasma dari Bangi, Kak Roya Jack, Kak Nora Minah, Taman Temara. Terima kasih yang terus bersama dengan kami 24 jam 7 hari seminggu, setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Dan jadikan kami antara yang terbaik pilihan saudara, dulu, kini, selamanya. Ayuh kita berhibur dengan lagu nyanyian Datuk DJ Dave, Laguku Dulu. Teruka Kastia, Wirama, Hujung.

0: masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Lagu nyanyian Ellie Cat Suratan yang dirakamkan pada tahun 1985 yang bermula pasti akan berakhir. Sampai di sini saja tugasan saya menemani saudara seawal 6 pagi tadi. Tepat 11 pagi kita akan ikuti GIST Berita Ringkas Dunia dan selepas itu ruangan sepanjang jalan kenangan. Lagu tanpa henti, nostalgia di klasik, lagu-lagu filem hitam dan filem Melayu klasik. Selepas ini rakan penyampai Nadia Ahmad akan menemani saudara 12 tengah hari sehingga 6 petang di Seman Wirama hujung minggu. Satukan hati kekal abadi, saya Izzat Saufi mengundurkan diri. Menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk kilafnya semestinya datang dari diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi, jaga diri, hiasi pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 28 Rabiul Akhir.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita ringkas dunia 11 pagi. Kita ikuti kemas kini berita dunia melalui platform berita.rtm.gov.my. Indonesia mencatatkan penurunan ketara sebanyak 67% bagi kawasan panas kebakaran hutan dan tanah dengan 387 kawasan dikesan di seluruh negara pada Khamis malam berbanding 1,176 pada hari sebelumnya. Meskipun keadaan cuaca kering yang berpanjangan terus menimbulkan risiko kebakaran susulan, Kementerian Perhutanan memaklumkan Sumatera Selatan mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 130 kawasan panas diikuti Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Jambi. Manakala Riau tidak mencatatkan sebarang kawasan panas. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik BMKG memaklumkan keadaan El Nino yang sangat kuat dan Dwi Kutub Lautan Hindi positif menyekat pembentukan awan hujan dengan 70.59% wilayah Indonesia mencatatkan taburan hujan yang rendah sepanjang 10 hari terakhir September. Taburan hujan sederhana masih berkemungkinan berlaku di beberapa wilayah termasuk Sumatera Selatan, Jambi dan Kalimantan Barat antara 9 hingga 11 Oktober, manakala angin kencang berpotensi melanda Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Seramai 13 kanak-kanak yang dijadikan tebusan di sebuah tadika berjaya diselamatkan manakala suspek yang mengugut untuk membakar bangunan berkenaan ditembak mati oleh polis Brazil. Kejadian berlaku di Bandar Curitiba, Selatan Brazil pada Jumaat. Komander Unit Pasukan Khas Polis Tentera Negeri Paraná, Alexander Lopez Dias berkata, semua kanak-kanak berkenaan dibawa untuk pemeriksaan serta mendapatkan rawatan awal. Beliau berkata sekurang-kurangnya seorang kanak-kanak mengalami kecederaan. Suspek dilaporkan tiba dengan menaiki basikal sebelum melompat pagar sebuah pusat pendidikan kanak-kanak milik pihak berkuasa tempatan lalu mengurung diri bersama 13 kanak-kanak di dalam sebuah bilik. Suspek turut membawa sebilah pisau dan objek yang pada awalnya disangka senjata api namun kemudian disahkan sebagai senjata tiruan. Menurut Lopez Diaz, rundingan dengan suspek berlangsung antara 2 jam setengah hingga 3 jam. Bagaimanapun, keadaan semakin tegang apabila kanak-kanak mula gelisah dan suspek bertindak memukul mereka. Rakaman yang disiarkan stesen televisyen tempatan menunjukkan guru serta kakitangan sekolah membawa keluar kanak-kanak lain dari premis berkenaan. Media tempatan melaporkan beberapa das tembakan dilepaskan dan bunyi yang dipercayai daripada bom kilat turut kedengaran. Polis memaklumkan identiti suspek telah dikenal pasti dan beliau dilaporkan menghidap skizofrenia. Bagaimanapun, motif kejadian serta kemungkinan suspek mempunyai kaitan dengan mana-mana individu di tadika itu masih belum diketahui. Brazil sebelum ini turut berdepan beberapa insiden serangan di institusi pendidikan. Pada April 2023, seorang lelaki membunuh 4 kanak-kanak menggunakan kapak di sebuah pusat jangkaan kanak-kanak di Blumenau yang juga terletak di selatan negara itu. Berita ini disiarkan dari Radio Klasik. Sekurang-kurangnya 2 individu termasuk seorang wanita dan kanak-kanak lelaki berusia 7 tahun maut manakala beberapa lagi cedera dalam serangan Israel yang menyasarkan sebuah bangunan kediaman di kawasan Al-Sabra malam Khamis. Pusat Maklumat Palestin melaporkan rumah keluarga Al-Sawafiri menjadi sasaran serangan itu. Ibu saudara kanak-kanak itu, Najwa Abu berkata, penduduk menerima panggilan telefon yang meminta mereka berpindah hanya beberapa saat sebelum serangan berlaku. Menurutnya, beliau bersama ibu serta adik-beradik kanak-kanak berkenaan cuba menyelamatkan diri. Namun, serangan berlaku ketika mereka masih berada di pintu hadapan rumah. Kanak-kanak itu dikenal pasti sebagai Husam Ahmed Abu berusia 7 tahun. Tentera Israel setakat ini tidak memberikan ulasan khusus berhubung serangan di Al-Sabra atau laporan bahawa penduduk menerima amaran pemindahan pada saat-saat akhir. Dalam kenyataan berasingan pada Jumaat, tentera Israel memaklumkan pihaknya melancarkan serangan di Gaza pada Khamis yang mengorbankan 3 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestin. Bagaimanapun, kenyataan itu tidak mengaitkan serangan berkenaan dengan bangunan kediaman keluarga Al-Sawafiri. Untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 1 tengah hari dan layari juga platform digital kami berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Penghantaran pulang fasa pertama buka noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
5: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat. Nostalgia. Bye.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: KASA. K-A-S-A. KASA. KASA adalah angkasa.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu, 6 pagi hingga 6 petang, menerusi Wirama Klasik hujung minggu.

0: seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Siapa ingat harikan petang, tentulah dia bergegas mandi. Siapa beringat kebaikan orang, tentulah dia membalas budi. Dan pastinya dalam ruangan ini, Wirama hujung minggu bertemankan saya Nadia Ahmad. Dalam ruangan ini sehingga pukul 6 petang nanti. Terima kasih rakan penyampaian Pai Izzat Saufi yang telah pun menemani saudara seawal 6 pagi tadi dan teruskan hiburan saudara. Hiburan hujung minggu saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan. Dan hari ini saya tidak keseorangan sebenarnya. Saya bersama-sama dengan seseorang. Nak dengar suaranya sekejap lagi, tapi kita nak berhibur terlebih dahulu dengan lagu persembahan Dato' Ahmad Jaiz. Lagu bertajuk Si Dara Manis. Lagu ini rakaman tahun 1975 dan ini lagu persembahan Datuk Sharifah Aini, Hatiku Dicuri Lagi. Semuanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Jangjawan 2027. Apa kita dapat?
1: Bantuan warga emas tahun hadapan ditingkatkan kepada RM1.3 bilion bagi manfaat hampir 200,000 penerima.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Rasa macam sanggan nak cakap. Main bola baju kotor. Pinjam duit nak isi minyak motor.
3: Ni buat terkejut terlalu milah gak Gini. Ni orang panggil tanda perpaduan lah milah. Kita ni kan satu keluarga.
4: Kisah-kisah lucu di taman menggamit kenangan. Cubit-cubit manja setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
5: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

0: Lagu ciptaan Harun Abdul Majid, Sekali Pandang Terkenang-Kenang, persembahan Zaliha Hamid, berlalu menghiburkan saudara waktu ini. Terima kasih yang terus setia dengan Radio Klasik. Walau di mana jua saudara berada, dengar menerusi frekuensi di tempat saudara, juga yang layan lagu-lagu kenangan hujung minggu ini menerusi saluran 705 MyTV dan di RTM Klik. Baiklah, dan di awal-awal tadi saya dah maklumkan yang saya tidak keseorangan di konti siaran Radio Klasik waktu ini. Bersama-sama waktu ini kita ada rakan penyampai baharu di Radio Klasik. Kita ada Farah Haslinda. Kita nak dengar suaranya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Selamat petang.
0: Selamat petang. Tengah hari. Masih tengah hari lagi, Farah.
1: Tengah hari.
0: Dah rasa petang dah, ya?
1: Yeah.
0: Oh, nak cepat balik lah tu. Selamat datang ke Radio Klasik, Farah.
1: Terima kasih.
0: Macam mana perasaan Farah sebelum ni hanya mendengar Radio Klasik, kan? Dengar nama Radio Klasik dan hari ini, sekarang ini sudah pun bersama-sama menjadi salah seorang keluarga Radio Klasik. Bagaimana agaknya perasaan Farah?
1: Seronok. Suasana kerja yang baru. Kerja yang baru yang tak pernah difikirkan.
0: Tak pernah terfikir nak jadi penyampai?
1: Tak pernah.
0: Baik, sebelum ni sebenarnya Farah bertugas di mana?
1: Sebelum ni saya bertugas di unit penjadualan iklan radio. Bahagian pemasaran dan promosi.
0: Berapa tahun ya?
1: 18 tahun.
0: 18 tahun? Wow, 18 tahun bertugas di bahagian pemasaran.
1: Betul.
0: Tiba-tiba menjadi seorang penyampai radio.
1: Betul.
0: Wow, selamat datang.
1: Terima kasih.
0: Dan mungkin dalam masa terdekat nanti, insyaAllah, kita akan dapat dengar suara Farah Haslinda berkumandang di stesen Radio Klasik.
1: Baik.
0: Terima kasih, Farah. Terus setiap bersama-sama kami di Radio Klasik waktu ini, saudara. Lagu-lagu menanti saudara sekejap lagi. Ada lagu persembahan Anita Sarawak. Lagu bertajuk Dengarlah Ini Cerita. Dan kita nak berhibur terlebih dahulu dengan lagu persembahan Ali Katz, lagu bertajuk Apakah Dosaku. Lagu ini dirakamkan pada tahun 1982. Terus berhibur bersama-sama kami, Wirama Klasik, hujung minggu.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih saudara, terus kekal jadikan kami pilihan utama waktu ini. Dan untuk rancangan tajaan bersama-sama di talian kita ada Puan Nurul Ain Abdul Razak dari DCM Herbs Legacy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar DJ Nadia?
0: Alhamdulillah, sihat ceria hari ini. Puan Nurul Ain pula bagaimana?

0: juga sihat-sihat di sini.
1: Ya, baik. Silakan dengan perkongsiannya.
0: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat tengah hari buat semua pendengar setia Radio Klasik Menggamit Kenangan. Apa khabar tuan-tuan perempuan hari Sabtu ni? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat dan ceria. Tak kiralah yang sedang berehat di rumah, keluar makan tengah hari bersama keluarga ataupun yang masih sibuk dengan urusan kerja. Hari ni special sikit lah. Sebab bukan selalu saya bersiaran bersama tuan-tuan perempuan pada hari Sabtu begini. Jadi kepada semua yang sedang mendengar, terima kasih kerana sudi luangkan sedikit masa bersama saya. Harapnya perkongsian dengan hari ini dapat memberikan sedikit manfaat untuk kita semua. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bila tiba hujung minggu selalunya ialah masa kita nak selesaikan macam-macam perkara yang tertangguh sepanjang minggu. Ada yang nak kemas rumah, pergi beli barang dapur, luangkan masa dengan anak-anak, cucu-cucu, ziarah ibu bapa dan macam-macam lagi. Kadang-kadang hari bekerja kita sibuk mencari rezeki, betul tak? Hujung minggu pula sibuk uruskan keluarga. Tapi dalam kita sibuk uruskan semua perkara itu, jangan lupa untuk bertanya kepada diri sendiri. Kita sibuk jaga orang yang kita sayang, tetapi adakah kita juga dah cukup menjaga diri sendiri? Sebab itulah saya nak ambil kesempatan tengah hari ini untuk berkongsi tentang satu produk minuman kesihatan, iaitu Pearl 5 Pati Sarang Burung Walet 4 dalam 1 daripada DCM Herbs Legacy. Tuan-tuan dan puan-puan, Pearl 5 ini menggabungkan 4 bahan utama, iaitu sarang burung walet, delima, rosel dan madu. Yang menariknya, minuman ini mudah diamalkan dalam rutin harian kita lah. Tak perlu bancuh, tak perlu campur bahan lain, buka saja botol dan boleh terus diminum ikut sukatan. Rasanya pula sedap dan tak terlalu manis. Dan tuan-tuan dan puan-puan, bila nak pilih produk untuk diamalkan, mestilah kita nak rasa lebih yakin, betul tak? Sebab kita nak tahu produk yang kita pilih tu mempunyai kelulusan yang diperlukan. Alhamdulillah, Pearl 5 ini mempunyai kelulusan daripada KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia lah. Jadi inilah antara perkara yang boleh pendengar-pendengar ambil kira apabila nak mengenali Pearl 5 dengan lebih dekat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita fikir balik, badan kita ni sebenarnya bekerja tanpa henti setiap hari. Dari pagi sampai malam, macam-macam proses berlaku dalam tubuh badan kita kan. Hadam makanan, buang toksin, hasilkan tenaga, jaga aliran darah dan macam-macam lagi. Jadi bila badan mula penat atau tak seimbang sedikit demi sedikit, kita mulalah terasa kesannya. Sebab itulah ramai yang amalkan Pearl 5 sebagai sokongan harian untuk bantu tubuh kembali lebih stabil dan terjaga. Pearl 5 ni bukan jenis minum terus nampak perubahan mendadak ya. Tapi bila diamalkan secara konsisten, perlahan-lahan badan mula rasa lebih selesa dan lebih bertenaga. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak tahu kenapa ramai suka amalkan Pearl 5 ni, sebab ramai yang kata bila minum secara konsisten, badan akan rasa lebih bertenaga dan tak cepat lesu. Kadang-kadang kita ni bangun pagi pun rasa penat lagi kan, buat kerja sikit dah mula tak bermaya. Jadi Pearl 5 ni sangat-sangat membantu menyokong tenaga badan secara semula jadilah. Selain itu, ramai juga amalkan Pearl 5 ni untuk bantu jaga sistem pencernaan kita. Jadi bila perut banyak angin atau dalam tak berapa selesa, memang badan rasa berat dan tak sedap. Jadi bila pencernaan lebih lancar, badan pun rasa lebih ringan dan selesa nak bergerak ke sana ke sini. Kemudian untuk sendi-sendi, sakit lutut ke, kebas-kebas kaki ke, kebas-kebas tangan, bahan dalam Pearl 5 sangat-sangat membantu baik pulih sendi kita, kurangkan rasa lenguh, sakit lutut dan macam-macam lagi. Nak bangun dari duduk pun tak adalah rasa seksa now kan. Jadi bila badan bersih dari dalam, sistem lancar, hormon seimbang, kulit pun mula tunjuk hasil. Tak perlu make up tebal-tebal, senang cerita Pearl 5 bantu kita dari dalam keluar, dari sistem dalaman sampai ke seri wajah. Bukan ubat tapi makanan tambahan yang bantu tubuh badan kita kerja dengan lebih teratur dan tenang. Macam enjin kereta juga. Bila cukup minyak, cukup air, cukup servis jalan pun lancarkan, tuan-tuan dan puan-puan. Badan kita ni pun sama. Bila cukup zat, cukup rawat dalaman, barulah kita boleh rasa hidup ni lebih ringan dan bertenaga. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang saya nak kongsikan satu tawaran yang memang menarik untuk anda hari ini. Kalau harga biasa Pearl 5 ni RM155 sebotol, kali ini kami turunkan harga dengan dua pilihan promosi, iaitu pakej pertama 4 botol Pearl 5 hanya RM150. Dan kalau anda nak lebih banyak, kita ada pakej yang kedua ni, 8 botol Pearl 5 pula hanya RM250. Cuba kita kira, untuk pakej 4 botol ni anda hanya bayar RM150 je tau. Tapi kalau tambah RM100 lagi, tuan-tuan dan puan-puan terus dapat 8 botol. Maksudnya dengan tambahan RM100 sahaja, anda dapat 4 botol lagi lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau memang dah biasa ambil Pearl 5 untuk diri sendiri atau keluarga, pakej 8 botol memang boleh dipertimbangkan. Kalau nak ambil 4 botol pun

0: boleh, tak ada masalah. Ikut mana yang sesuai untuk anda. Yang paling menarik, tak kira anda pilih pakej 4 botol ataupun 8 botol penghantaran adalah percuma ke seluruh Malaysia. Tak perlu tambah kos penghantaran. Ha, buat tempahan, berikan alamat dan kami akan uruskan penghantaran terus kepada anda. Okey? 4 botol RM150 atau 8 botol RM250. Ah, murah dah tu kakak-kakak, abang-abang, maklong. Tapi kena cepat tau. Sebab bila orang dengar saja percuma penghantaran, memang berebut-rebut orang nak beli, buat stok. Dan promosi ini pun tamat tepat jam 6 petang ini. Siapa yang dengar-dengar sekarang, jangan tunggu-tunggu. Sementara jam belum pukul 6 petang, bolehlah hubungi pihak HQ untuk dapatkan maklumat lanjut tentang produk dan pakej yang tersedia. Caranya mudah saja. Ambil telefon, call atau buka WhatsApp dan hubungi HQ di nombor 0149 88 2436, 0149 88 2436. Saya ulang sekali lagi, 0149 88 2436. Baiklah DJ Nadia, kita berhenti sebentar.
1: Baik, kita dengarkan lagu persembahan Flora Santos, lagu bertajuk Sejambang Mawar.

0: Radio Klasik menggamit kenangan dan irama merentas zaman. Masih lagi dalam rancangan tajaan bersama-sama DCM Herbs Legacy. Di talian kita ada Puan Nurul Ain Abdul Razak. Silakan.
1: Terima kasih, Dr. Nadia. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kembali semula bersama saya di ruang udara Radio Klasik tengah hari ini. Tadi kita dah umumkan promosi istimewa profile untuk hari ini dari harga asal RM155 sebotol. Hari ini kita ada dua pilihan pakej yang memang menarik lah. Pakej pertama, 4 botol profile hanya RM150 sahaja. Dan kalau anda nak terus ambil lebih banyak, kita ada pakej kedua ni, 8 botol profile hanya RM250. Dua pilihan, satu promosi yang istimewa. Ha, nak pilih 4 botol boleh, nak terus ambil 8 botol pun boleh. Dan paling best, kedua-dua pakej ini percuma penghantaran ke seluruh Malaysia, termasuk pendengar-pendengar kita yang duduk di Sabah dan Sarawak juga. Dan promosi ini khas untuk hari ini sahaja tau. Ha, dan start sehingga jam 6 petang ini. Lepas tu harga akan kembali seperti biasa. Jadi saya nak ingatkan, sementara promosi ini masih berjalan, cepat-cepat hubungi nombor ini sekarang juga untuk dapatkan promosi profile. 014-988-2436. 014-988-2436. Nak COD pun boleh, tunggu barang sampai baru bayar, tak ada masalah, okey? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok cara orang dulu menjaga kesihatan, memang luar biasa usaha mereka kan. Sanggup pergi jauh ke hutan, cari akar kayu, kumpul daun herba dan rebus berjam-jam semata-mata nak jaga tubuh badan, nak jaga tubuh badannya. Tapi sekarang alhamdulillah semua tu tak perlu lagi dah, sebabnya semua kebaikan dan khasiat yang mereka cari dah terkumpul dalam satu botol profile, lengkap, mudah dan terus boleh dinikmati setiap hari. Di dalamnya pula terkandung delima, rozal, madu dan sarang burung walet, 4 anugerah alam yang sejak turun-temurun dipercayai membantu tenaga, kecantikan dan kesihatan dalaman. Kalau dulu dapur berasap nak sediakan air herba kan, sekarang tak perlu dah, buka saja botol, ambil ikut sukatan, minum dan insyaAllah tubuh dapat manfaatnya dengan cara yang jauh lebih mudah, cepat dan moden. Jadi maka berkali-kali jugalah saya sebutkan, bukanlah perfai ini ubat penyembuh segalanya, tetapi satu usaha, satu ikhtiar, satu jalan menuju kesihatan yang lebih terjamin. Tua, muda, lelaki, perempuan, semuanya dapat menumpang manfaatnya, InsyaAllah, dari hujung rambut sampai ke hujung kaki. Ha, jadi sebenarnya dah ramai sangat yang mencuba dan alhamdulillah mereka kongsi rasa perubahan yang sangat menggembirakan. Badan terasa lebih ringan dan bertenaga, sendi pun tak mudah, sengah-sengah macam dulu dah. Malam pula tidur lena dah. Ha, baru pagi rasa segar. Sistem pencernaan pun makin lancar. Kulit pun ramai perasan, makin berseri-seri, tak kusam seperti sebelum ini. Dan ada juga yang cerita bacaan gula, bacaan kolesterol serta tekanan darah mereka jauh lebih stabil berbanding sebelum ni. Ha, lagi-lagi sekarang tengah musim jerbu ni. Jadi apa yang kita dapat daripada Perfai ketika musim jerbu? Bukan untuk merawat jerbu, tetapi kita boleh jadikan ia sebagai salah satu ikhtiar menjaga rutin kesihatan. Jerbu kita tak boleh kawal, tapi cara kita jaga diri boleh kita usahakan. Jadi dalam keadaan macam ni, jangan lupa jaga diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar jika kualiti udara tidak baik. Ikut nasihat Pak pihak berkuasa dan pastikan kita minum air secukupnya. Ha, sebab itulah saya selalu katakan kepada pendengar semua, Perfai bukan sesuatu yang diminum sekali dua dan terus mengharapkan perubahan apa-apa pun. Yang penting ialah amalan yang konsisten, di samping pemakanan seimbang dan gaya hidup yang sihat. Itulah yang ramai pelanggan kami cuba amalkan setiap hari. Hari ini mungkin badan kita masih terasa sihat kan, alhamdulillah, itu satu nikmat yang sangat besar lah. Tetapi nikmat kesihatan juga perlu dijaga. Jangan tunggu sampai badan mula bagi isyarat baru kita terfikir untuk berubah. Ha, okey, tak nak macam tu ya, tuan-tuan dan puan. Jadi hari ini, tolong berilah diri sendiri peluang. Cuba Perfai sebagai langkah kecil tapi impaknya besar untuk kesihatan. InsyaAllah bila badan sihat, hari-hari kita jadi lebih bertenaga, ibadah lebih lancar, urusan harian pun teratur kan. Kesihatan bukan sekadar hak diri sendiri tau, tapi juga hadiah terbaik untuk orang yang kita sayang. Jangan tunggu lagi, mula jaga badan hari ini, esok pasti lebih bermakna, InsyaAllah. Jadi baik tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda tengah tercari-cari minuman kesihatan yang sedap, berkhasiat dan berkesan, insyaAllah inilah dia Perfai. Dan sekarang ini, berita paling gembira untuk hari ini, kami ada dua pilihan pakej untuk anda pilihlah. Pakej pertama, 4 botol Perfai hanya RM150. Pakej kedua pula, 8 botol Perfai hanya RM250. Nak pilih yang mana ni? Ha, tengok pada keperluan anda, okey? Yang penting, dua-dua pakej memang harga istimewa kita bagi. Dan paling pendengar-pendengar kita suka adalah penghantaran percuma ke seluruh Malaysia. Jadi tak kira anda di mana, buat saja tempahan dan kami akan uruskan penghantaran terus kepada anda. Kalau tengah fikir-fikir lagi tu, jangan lama sangat tuan-tuan perempuan, sebab promosi hebat ini tamat jam 6 petang ini. Jadi jangan tunggu lagi, WhatsApp atau telefon segera ke 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Baiklah tuan-tuan perempuan, selesai sudah perkongsian kita tengah hari ini dan insyaAllah saya akan kembali lagi dengan perkongsian yang lebih menarik dan bermanfaat untuk anda semua. Sementara itu, cuaca sekarang tak berapa nak elok. Jaga diri baik-baik, minum air secukupnya dan jangan lupa produk hebat kami semestinya Pati Sarang Burung Lepel Pai. Sekali rasa pasti selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik Menggamit Kenangan dan ini lagu persembahan Tan Sri Dato' SM Salim, Bunga Ros untuk saudara, Wirama Klasik Hujung Minggu.

Radio Klasik di Kuantan 107.9. Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih saudara terus kekal setia dengan Radio Klasik dan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sekarang disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia untuk hari ini. Di Kota Kinabalu Sabah telah pun masuk waktu solat fardu zuhur di tempat saudara pada pukul 12.05 tengah hari tadi. Wilayah Persekutuan Labuan 12.08 tengah hari. Kuching Sarawak 12.30 tengah hari. Johor Baru Johor 12.55 tengah hari. Kuala Terengganu 12.57 tengah hari. Kuantan Pahang 12.58 tengah hari. Kota Baru Kelantan 11 tengah hari. Bandaraya Melaka 11 tengah hari. Seremban Negeri Sembilan 12 tengah hari. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 13 tengah hari. Ipoh Perak 16 tengah hari. Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan Kangar Perlis 18 tengah hari nanti. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Teruskan hiburan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan.

Kamsia dari Tenggaru ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Radio Klasik kerana dia telah mempertemukan akak dengan adik akak, Paimon Ahmad yang berada di Seremban yang telah terpisah selama 40 tahun lebih. Akak rasa terhutang budi sangat pada Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak.

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya, Kementerian Pendidikan komited dalam memastikan peruntukan hampir RM69 bilion menerusi Belanjawan 2027 dimanfaatkan secara optimum bagi memperkukuh kebajikan murid, kesejahteraan guru dan pembangunan infrastruktur pendidikan. Antara keutamaan kementerian itu adalah bantuan dan sokongan kepada murid termasuk bantuan awal persekolahan BAP, allowance sara hidup pelajar tingkatan 6, rancangan makanan tambahan serta allowance murid berkeperluan pendidikan khas. Jelas kementerian itu lagi, kebajikan dan pembangunan profesionalisme guru turut diberi perhatian. Inisiatif pendigitalan juga akan diperluas ke sekolah pondok di seluruh negara. Usaha tersebut bagi memastikan institusi pendidikan berkenaan tidak ketinggalan dalam arus transformasi digital negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, keputusan itu dibuat susulan perkembangan positif yang ditunjukkan menerusi pelaksanaan projek rintis di 6 sekolah pondok di 6 negeri sebelum ini.
3: Inisiatif ini sebelum ini ada inisiatif rintis yang kita laksanakan, iaitu di 6 buah sekolah pondok di seluruh negara, di 6 negeri, dan Alhamdulillah kerajaan telah bersetuju untuk meneruskan di pondok-pondok yang lain di seluruh negara. Ini merupakan satu komitmen dan satu sumbangan yang sangat besar kerana kita ingin melihat sekolah-sekolah pondok ini juga berdiri sama tinggi dan juga tidak tertinggal dari sudut teknologi, dari sudut digital, artificial intelligence dan sebagainya.
1: Jelas Dr. Zulkifli, usaha itu juga mencerminkan komitmen kerajaan bagi memastikan institusi pendidikan pondok turut menikmati kemajuan teknologi digital ketika ini. Pengumuman Perdana Menteri untuk menyediakan dana khas bagi pembinaan kuarter baharu dan pembangunan prasarana bagi meningkatkan keupayaan serta mutu perkhidmatan awam disambut baik Jabatan Imigresen. Ketua Pengarahnya Datuk Zakaria Syaaban berkata, kuarter baharu di Depo Tahanan Imigresen Langkap Perak dan Depo Tahanan Imigresen Papar Sabah mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap anggota yang bertanggungjawab dalam penguatkuasaan undang-undang dan pengurusan tahanan Imigresen. Pelaburan RM2.6 bilion menerusi dana impak perlu disalurkan kepada syarikat yang berpotensi meningkatkan produktiviti, mewujudkan pekerjaan berkemahiran tinggi dan menyumbang kepada peningkatan pendapatan isi rumah. Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi berkata, keutamaan perlu diberi kepada sektor bernilai tambah tinggi seperti semikonduktor, pembuatan termaju, kecerdasan buatan, keselamatan siber dan teknologi hijau. Pelaburan dalam sektor sukan berpotensi menjana pulangan kepada negara melangkaui pembangunan atlet dan penganjuran kejohanan. Ahli Lembaga Institut Sukan Negara dan Pensyarah Kanan Fakulti Sukan dan Sains Exercise Universiti Malaya, Dr. Muhammad Nasruddin Naharudin berkata, pelaburan sukan perlu diperluas kepada peribatan masyarakat, pembangunan industri sukan tempatan dan pelancongan sukan.
4: Okey, saya lihat belanjawan ini agak menyeluruh. Walaupun bajet yang diperuntukkan untuk sektor sukan ini tidaklah begitu besar kalau dibandingkan dengan kementerian-kementerian lain contohnya kan. Tetapi ianya penting. Ada dua aspek. Ianya lebih kepada pelaburan sebenarnya dan bukan daripada pelaburan sekadar input saja. Bila kita sebut pasal pelaburan ni sebenarnya output lah. Okey, output dia apa? Apa yang saya jelas nampak adalah pembangunan atlet itu ada, tetapi juga merangkumi encouragement untuk rakyat terlibat dengan sukan dan stay healthy.
1: Tambah beliau, peruntukan bagi penganjuran sukan bertaraf antarabangsa perlu dimanfaatkan untuk merancangkan industri sukan tempatan termasuk melalui pelancongan sukan dan promosi produk tempatan.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Telah pun masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor tepat pada pukul 1.03 minit tengah hari tadi, dan kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Teruskan hiburan saudara selama 1 jam. Saya tinggalkan saudara dalam ruangan sepanjang jalan kenangan. 2 petang nanti, lagu-lagu irama pop ye-ye akan terus menghiburkan saudara dalam irama klasik hujung minggu.

Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah, dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Wirama hujung minggu.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: KASA. K-A-S-A. KASA. KASA adalah angkasa.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Gadis manis di muka pintu, Nadia Ahmad menemani saudara dalam ruangan ini. Wirama Klasik hujung minggu bermula 12 tengah hari sehingga pukul 6 petang nanti. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Terima kasih yang terus setia dengar Radio Klasik. Walau di mana jua saudara berada. Untuk jam ini, lagu-lagu irama pop ye-ye tahun 60-an. Juga ada lagu-lagu tahun 70-an dan 80-an menanti saudara sekejap lagi. Lagi ada lagu persembahan Datin Orchid Abdullah, lagu bertajuk Carilah Ganti, dan ini lagu persembahan Bakar Hamid bersama-sama The Hawks, lagunya Di Kau Tetap Ku Kenang. Terus setia bersama-sama kami, Radio Klasik, menggamit kenangan.

Merentas Zaman. Lagu persembahan Black Dog Bone, lagu bertajuk Tiada Lagi, dan waktu sekarang ini 2:16 minit petang. Selamat petang yang terus setia dengan Radio Klasik. Walau di mana juga saudara berada waktu ini, terima kasih memilih Radio Klasik sebagai pilihan utama nombor satu di hati saudara. Dan silakan juga hantarkan sebarang perkongsian kenangan menerusi nombor WhatsApp kami 013-56-56-128. Seperti yang dilakukan oleh Kasih Latifah waktu ini. Layan terus lagu-lagu menggamit kenangan di Radio Klasik. Juga ada Kak Rohaya Jack di Kuching, Sarawak. Setia dengar Radio Klasik. Salam sejahtera buat semua pendengar setia Radio Klasik waktu ini. Terima kasih terus berhibur bersama-sama kami. Baik, lagu-lagu menggamit kenangan irama pop Yeye diteruskan sehingga pukul 3 petang nanti. Dan seperti biasa, setiap Sabtu kami bawakan rancangan menarik untuk saudara, Senandung Pesona Klasik pada pukul 3 petang nanti. InsyaAllah kami bawakan untuk saudara. Siapakah tiga lagi artis yang akan kami bawakan lagu-lagu istimewa untuk saudara pukul 3 petang nanti, Senandung Pesona Klasik. Terus berhibur sekejap lagi, lagu persembahan A. Ramli, lagu bertajuk Ingat Padaku. Dan ini lagu persembahan Jun Abdullah bersama-sama The Clifters, lagu bertajuk Pengembara untuk saudara. Irama klasik hujung minggu.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
0: Radio Klasik di Georgetown, 101.7.

Saudara baru saja dihiburkan dengan lagu kenangan tahun 1979, lagu persembahan Datuk Sharifah Aini. Jangan berduka hati, ada yang sedang berduka ke waktu ini? Layan saja lagu-lagu di Radio Klasik, pastinya mengubat kerinduan, mengubat kelukaan hati saudara waktu ini. Lagu-lagu kenangan terus kami hidangkan 24 jam tanpa henti. Silakan singgah juga ke laman media sosial Radio Klasik. Boleh cari kami dengan kata carian Radio Klasik di TikTok, di Facebook dan juga Instagram Radio Klasik. Terus berhibur sekejap lagi. Ada lagu persembahan Anida. Lagu ini dinyanyikan dengan iringan The Zarax, lagunya Sayang Ada Yang Punya. Dan kita nak berhibur terlebih dahulu dengan lagu persembahan Dato' Ahmad Jaiz ini. Lagu bertajuk Doa dan Pesan. Terus setia bersama-sama kami, Radio Klasik menggamit kenangan.

Kenangan irama merentas zaman. Lagu persembahan The Unwanted, lagu bertajuk Kalau. Dan waktu sekarang ini 2.39 minit petang. Yang sedang memandu waktu ini, hati-hati memandu. Berikan tumpuan sepenuhnya terhadap pemanduan. Didoakan semoga selamat sampai ke destinasi. Nak kongsikan info trafik ataupun info cuaca di tempat saudara, silakan hantar terus ke nombor WhatsApp kami 013-5656-128. Pastikan juga frekuensi yang tepat dalam kenderaan saudara agar sentiasa dapat dengar Radio Klasik walau di mana jua saudara berada. Terus berhibur sekejap lagi, ada lagu persembahan Taufik Haji Ali, lagu bertajuk Mabuk Kepayang. Dan ini lagu persembahan Datin Azizah Muhammad, lagu bertajuk Idaman Tercapai. Pastinya di Wirama Klasik hujung minggu, Radio Klasik menggamit kenangan.

Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Assalamualaikum buat saudara yang mungkin baru saja dengar Radio Klasik waktu ini. Saya Nadia Ahmad menemani saudara sehingga pukul 6 petang nanti. 3.15 minit petang, nantikan rancangan Senandung Pesona Klasik. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Siapakah artis yang kami bawakan kali ini? Nantikan dalam Senandung Pesona Klasik 3.15 minit petang. Berhibur dahulu dengan lagu persembahan Ramlah Ram, Semenjak Kehilanganmu.

0: Radio Klasik di Shah Alam 98.3. Belanjawan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Bagi menggalakkan simpanan persaraan oleh pemandu e-hailing dan p-hailing, kerajaan menawarkan inisiatif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kepuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026, semuanya hanya di TV2.

Lagu persembahan Moses Vedum, Memori Yang Sepi, menghiburkan saudara dalam senandung pesona klasik. Terima kasih yang terus setia bersama-sama kami di Radio Klasik waktu ini, yang dengar menerusi frekuensi juga di saluran 705 MyTV dan di RTM Click, juga yang sedang menonton secara langsung, secara live di TikTok Radio Klasik. Boleh cari kami dengan kata carian Radio Klasik. Hai, selamat petang yang terus setia juga memantau siaran kami waktu ini, walau di mana juga saudara berada yang sedang memandu, fokus dengan pemanduan, dan kami sentiasa mendoakan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan saya difahamkan juga ada kawasan yang sudah pun mula hujan, jadi perlu lebih berhati-hati terhadap pemanduan saudara. Dan untuk senandung pesona klasik diteruskan, masih lagi bersama dengan penyanyi ini, Moses Vedum. Beliau menyanyi secara solo bermula pada 28 Julai tahun 1987 kerana ingin merakamkan lagu-lagu Melayu secara perseorangan. Dan lagu-lagu nyanyian Moses Vedum hari ini adalah menerusi album solonya dan bukan lagu-lagu ketika beliau bersama Gingerbread. Jadi teruskan hiburan saudara dengan dua buah lagu persembahan Moses Vedum ini. Lagu Menanti Saudara adalah lagu persembahan Moses Vedum bertajuk Ombak, dan kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu ini, Andainya Kau Datang Dahulu, senandung pesona klasik.

Menggamit kenangan tahun 1973, lagu persembahan Mimi Loma. Pada tahun 2021, Mimi Loma telah menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 75 tahun. Meninggal dunia dalam tidur di kediamannya di Projek Perumahan Rakyat PPR Seri Semarak pada pukul 2.19 pagi. Dan beliau pergi dalam keadaan tenang di hadapannya anak dan juga jirannya, dan jenazahnya telah dikebumikan di tanah perkuburan Islam Raudatul Sakinah Batu Kif. Dan dua buah lagu seterusnya ini persembahan Mimi Loma. Seterusnya lagu bertajuk Berpisah Hanya Dugaan, lagu tahun 1973, dan lagu ini juga dirakamkan pada tahun yang sama, lagu bertajuk Hanya Sebuah Impian. Lagu persembahan Mimi Loma, Senandung Pesona Klasik.

0: Senandung pesona klasik, menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Istimewa di Radio Klasik, Senandung pesona klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Tibalah waktunya sehingga ke penyanyi yang terakhir, penyanyi yang ketiga ini, iaitu kumpulan Medicine, merupakan kumpulan rock yang berasal dari Seremban Negeri Sembilan yang begitu popular sekitar tahun 80-an sehingga awal 90-an. Mereka mula dikenali ramai setelah menyertai gagasan war rock. Medicine juga pernah menyertai pertandingan juara rock Negeri Sembilan pada tahun 1986 dan meraih tempat kedua. Dan ayuh sama-sama kita dengarkan lagu persembahan Medicine, Tika dan Saat Ini, Kerana Cinta dan Rimba Cinta. Terus setia, Senandung Pesona Klasik.

Lagu persembahan Madison Rimba Cinta berlalu menghiburkan saudara. Dan sedikit lagi info mengenai Madison. Madison pernah menyertai juara rock Malaysia anjuran Dewi Suhana Studio di Kuala Lumpur pada penghujung tahun 1987. Dan pertandingan tersebut telah menobatkan Ija, pemain gitar utama Madison, sebagai pemain gitar terbaik. Dan itu dia tadi dua buah lagu Kerana Cinta, juga lagu Rimba Cintaku, menghiburkan saudara dalam ruangan ini, Senandung Pesona Klasik. Saya Nadia Ahmad, mewakili penerbit penyelaras Puan Rohani Hamdan, penerbit bersama Azura Lisa Aziz dan juga Diani Shazlina Ahmad Rasdi, mengakhiri Senandung Pesona Klasik dengan serangkap pantun yang disediakan oleh penerbit ini. Terjatuh cincin dalam guni, lihat teruna memakai tanjak. Berakhir sudah segmen ini, walau dah habis, jangan berganjak. Terus setia bersama-sama kami di Radio Klasik, menggamit kenangan pastinya. Dan selama satu jam, saya akan tinggalkan saudara dalam ruangan sepanjang jalan kenangan sebagai panduan kita bersama masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor adalah pada pukul 4.17 minit petang nanti. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. Yang bermaksud daripada Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, telah dijadikan bumi untukku sebagai tempat sujud dan suci lagi menyucikan. Maka sesiapa sahaja daripada kalangan umatku yang menemui waktu salat, maka hendaklah dia menunaikan salat. Hadis riwayat Al-Bukhari dengan sanad yang sahih.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar nanti azan akan berkumandang menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Radio Klasik di Georgetown. 101.7.
1: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.

juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: KASA. K-A-S-A. KASA. KASA adalah angkasa.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
1: Radio Klasik di Melaka, 93.6.
2: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
4: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
5: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kena-kena bela kan?
4: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
5: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
6: Lagi?
5: Ada lagi.
6: Apa kena lupa hidup aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
7: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
8: Allah, Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layak tahu Abi Haji ni.
2: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Cubit, cubit manja.
1: Hala. Suraya juga. Kalau dia buat dengan Sudin juga. Bukan main mesra, bukan main lembut. Liuk-liuk, teletuk-letuk. Allah.
2: Suraya saja je lah usik Abang Sudin tu. Sebab dia tu memang kadang-kadang lucu juga.
1: Lucu ni? Alah. Gapo lagi Suraya nak? Sudin tu ada dua dah backing mutu dia. Muka dia tu pula macam pelakon filem Hindustan. Filem Hindustan tahun 70-an dulu tu. Apa pula dia suka belanja makan cendol. Nikmat apa lagi yang nak Suraya nafikan, wahai Suraya?
2: Dah. Jangan nak mengarut eh. Ni. Suraya ingat kan, Jumaat ni nak pergi bercuti lah. Letih tau. Nak rehatkan badan. Dan dah lama tak tengok pantai.
1: Ingat dah lama tak tengok Abi Haji. Hari Jumaat ni? Jumaat ni 9 Oktober ni?
2: Yelah. Dah kenapa Abang Haji ni?
1: Janganlah. Hari Jumaat 9 Oktober Suraya. Kenapa? Sebab 9 Oktober 2026 ni kita kena tengok belanjawan 2027 yang akan dibetulkan di Dewan Rakyat. Orang ramai rakyat semua tak sabar berlaku pakai nak tengok, pakai nak dengar berlaku ni.
2: Oh, yelah. Ya tak juga. Betul-betul, yang tu penting.
1: Penting. Sebab tu Haji Rakyat tu belanjawan kali ni kekal bercirikan pengembangan menyokong pertumbuhan ekonomi, memperkukuh kedudukan fiskal negara serta meningkatkan pendapatan rakyat.
2: Betul tu. Walaupun dalam keadaan ekonomi global yang tidak memberangsangkan, kita perlu memastikan pertumbuhan ekonomi kita melebihi daripada kos pembiayaan hutang kerajaan.
1: Alah. Dia kalau dia buat statement kak. Macam ahli ekonomi Suraya kak.
2: Baru tahu, dulu kan Suraya nak jadi cikgu ekonomi. Tapi itulah, tak kesampaian.
1: Tak apa. Berbalik pula pada hutang kerajaan tadi, sekiranya pertumbuhan ekonomi dapat dikekalkan melebihi kos pembiayaan hutang, kerajaan masih mempunyai ruang untuk mengurus kewangan dan belanjawan dengan lebih baik kerana pertumbuhan ekonomi akan membantu meningkatkan hasil kerajaan Suraya.
2: Itulah harapnya. Macam itulah Abang Haji.
1: Sama lah harapan Abang Haji pun. Memang Abang Haji tak sabar benar nak tunggu pembentangan belanjawan 2027 ni. Sebab katanya akan menumpukan kepada sektor-sektor utama seperti pendidikan, kesihatan, pembuatan dan perkhidmatan juga.
2: Banyak tu.
1: Banyak.
2: Kejap. Tu macam Abang Sudin tengah lambai tu. Kenapa dia tu kejap. Suraya nak pergi jumpa dia kejap. Kejap lah.
1: Tak nampak dia lambat apa.
3: Cubit Manja, terbitan Radio Klasik.
0: Radio Klasik di Johor Bahru, 106.7.
3: Seleksi lagu-lagu terbaik, 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
4: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Terima kasih yang terus setia dengar Radio Klasik waktu ini. Walau di mana jua saudara berada. Saya Nadia Ahmad menemani saudara sehingga pukul 6 petang nanti. Dan untuk jam ini, saya tunaikan lagu-lagu pilihan saudara. Silakan buat pilihan lagu saudara menerusi nombor WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128 atau juga boleh terus ke live TikTok Radio Klasik waktu ini. Boleh saksikan Azlan Omar yang sedang melayan kerana pendengar-pendengar di TikTok waktu ini. Terima kasih yang terus setia. Baik, saya nak tunaikan lagu pilihan yang pertama ini. Pilihan daripada Nur Diana Ali di Pontian, Johor. Nak dengar lagu persembahan Nikki Abdillah, lagu bertajuk Aku Tak Akan Bersuara. Juga ada lagu persembahan Exist, lagu tahun 1991, lagu bertajuk Langkah Seiringan. Ini pilihan daripada Suhaimi di Manjung Perak. Terus berhibur bersama-sama kami, Radio Klasik menggamit kenangan.
0: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.

0: Eh, Din, ini surat apa ditulis lah, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca, ha? Hmm. Almari will buka ki radio.
0: Eh, apa dah, oh?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Radio un klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al-Azlanunil Umar.
2: Eh, juru hebah Azlanun.
3: Eh, apa lah, Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Eh, buka radio.
2: Eh, buka radio.
3: Eh,
2: Ramlay.
3: Eh, Ramlay, buka radio. Buka radio.
2: Buka radio, Ramlay.
3: Buka radio.

Buka radio, buka langkah saudara. Buka langkah kita pasang kuda-kuda dulu. Biar kemas, biar tegap, biar kukuh tapaknya saudara. Ha, masuk. Biar kukuh tapaknya supaya tidak sumbang. Langkah yang akan kita mulakan untuk jodoh pertemuan petang ini menyambung tugasan dalam pada melengkapkan kesenambungan siaran radio klasik untuk 6 jam selanjutnya, 6 petang membawa ke pukul 12 tengah malam nanti. Hamba Azlan Omar, pendekar Azlan Omar. Untuk jodoh pertemuan hari Sabtu hari ini, ataupun dalam sebutan bahasa Melayu klasik disebut sebagai Sejana. Petang Sejana 10 Oktober 2026 bersamaan 28 Rabiul Akhir mengikut hitungan Takwim Hijri. Memulakan pertemuan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Sambut salam hamba juga untuk kita mulakan pertemuan untuk petang ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi. Dan salam ini dipanjangkan juga untuk rakan campai, rakan jurahebah Nadia Ahmad yang dah pun selesai tugasannya sedaga. Namun untuk ruangan ini belum selesai. Ruangan pilihan menggamit kenangan untuk setiap petang hujung minggu, petang hari Sabtu dan petang hari Ahad. Ruangan ini dimulakan 5.30 petang, dah pun dimulakan oleh Nadia Ahmad tadi. Dan hamba sambung lagi ruangan ini membawa ke pukul 7 malam nanti. Berbekalkan dengan rasa sayang yang tak luah, kasih yang melimpah ruah, ditambah lagi dengan rasa rindu

0: aku yang membuat-buat saudara. Banyak rasa yang duk ada, tak tertanggung saya seorang-seorang. Segala rasa yang ada ini sejadikan sebagai bekalan untuk kita kongsikan bersama segala rasa yang ada. Berkongsi rasa dan berkongsi kenangan dengan ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini untuk ditunaikan kudara lagu-lagu pilihan saudara menerusi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-5656-128. Dan sebelum memulakan ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini, dikongsikan dulu perkongsian waktu solat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu solat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 6.5 minit petang, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 6.8 minit petang dan Kuching Sarawak 6.31 minit petang. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik. Baik, memulakan ruangan pilihan menggamit kenangan. Menyambung lagi ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini. Nak ditunaikan kudara lagu-lagu pilihan saudara dah. Mari kita tengok kiriman siapa antara yang terpilih. Siapa yang kenal? Baik, antara yang mengena petang ini, tahniah kepada pengirim yang bernama Kak Has dari JB, dari Johor Bahru. Assalamualaikum Azlan Omar. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Has. Dan katanya petang ini kalau terpilih nak minta tunaikan sebuah lagu nyanyian Datuk Jamal Abdullah sendiri. Lagu ini ditujukan istimewa buat hiburan suami tersayang yang sedang memandu dari JB ke Penang, diiringi doa moga selamat sepanjang perjalanan. Amin. Baik, terima kasih. Dan kiriman selanjutnya yang juga mengena petang ini, Syazrin bin Muhammad Faizal dari Bandar Baru Sentul, Kuala Lumpur. Katanya petang ini berharap sangat kalau dapat ditunaikan permintaan saya. Kalau tak keberatan, tak adalah berat sangat saya. Boleh aja. Nak minta sebuah lagu nyanyian OG ataupun Fauziah Dato' Mat Daud, Pelayaranku. Dan lagu ini ditujukan untuk semua yang mengenali, juga untuk semua pendengar Radio Klasik. Dengan ucapan selamat berhujung minggu sambil menikmati lagu-lagu yang menggamit kenangan. Dan satu lagi kiriman yang mengena petang ini, Yusof Muhammad Dana dari Pantai Seremban. Nak minta tunaikan sebuah lagu untuk hidangan petang ini, lagu nyanyian A. Ramli, Hancurnya Istana Cinta. Terima kasih Radio Klasik, terima kasih ruangan pilihan menggamit kenangan. Baik, yang lain lagi, terus hantarkan lagu-lagu pilihan saudara, lagu-lagu yang ada menyimpan kenangan dalam hidup saudara. Hantarkan ke talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-5656-128. Pilihan menggamit kenangan, Radio Klasik.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Bintang Piramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam ke puncak Bintang Piramli 2026. Semuanya hanya di TV2.
2: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
3: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
2: Babas biryani mix memang terbaik.
3: Babas, lencah hidupku.
4: Belanjawan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
5: Mulai 1 Januari 2027, kadar cukai perkhidmatan jagaan warga emas diturunkan daripada 8% kepada 6%. Pengecualian penuh diberikan bagi yuran jagaan sehingga RM96,000 setahun.
4: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
6: Pilih, masuk pilih.
2: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Kami kenangan dengan diramanya merentah zaman untuk ruangan pilihan menggamit kenangan. Kami keluarkan ruangan ini setiap petang hujung minggu, hari Sabtu dan hari Ahad selama 1 jam 30 minit. Bermula 5.30 petang dan berterusan sini ke pukul 7 malam nanti. Waktu yang masih berbaki, waktu yang masih bersisa ini, masih ada ruang kesempatan pada saudara yang ya, rasa macam tinggi nak dengar lagu yang ada turut menyimpan kenangan dalam hidup saudara. Maka hantarkan ke talian WhatsApp rasmi Radio Klasik. InsyaAllah anda mungkin mengena terpilih kiranya untuk saya bacakan, untuk saya tunaikan kudara petang ini. Talian WhatsApp rasmi kami 013-56-56-128. Indah suasana petang saudara. Nyaman suasana petang. Sambil kita kembalikan semula kenangan-kenangan indah menerusi ruangan pilihan menggamit kenangan, mari kita tengok lagi kiriman siapa selanjutnya antara yang terpilih yang mengena untuk nak ditunaikan lagi ke udara petang ini. Kena saudara. Saya jarang kumpau. Asyik mengena aja. Dan yang mengena kiranya petang ini, tahniah kepada pengirim yang bernama Kamis Bujang dari Jasin, Melaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan katanya kalau mengena, minta tunaikan sebuah lagu nyanyian Zaleha Hamid, Jangan Kau Tangiskan. Lagu ini ditujukan untuk kakak Fatimah Bujang dan anak-anak yang berada di Felda Serting 4 Bahau Negeri 9 dengan ucapan moga sentiasa dalam kesihatan selalu. Amin. Baik, terima kasih. Dan satu lagi kiriman yang mungkin sempat saya tunaikan ke udara juga petang ini, kiriman daripada Rin Seberang Perai, Pulau Pinang. Petang ini nak mengimbau kenangan dengan sebuah lagu nyanyian Zabarjat Karam. Baik, dua buah lagu ini nak ditunaikan ke udara sebagai memenuhi permintaan saudara untuk ruangan pilihan menggamit kenangan. Dan nantikan juga ada perkongsian istimewa setiap petang. Perkongsian rakan niaga Taman Menggamit Kenangan kepada saudara yang juga ada perniagaan untuk nak dikembangkan, untuk kami hebahkan menerusi ruangan rakan niaga Taman Menggamit Kenangan ini, boleh saja untuk hubungi kami dan insyaAllah penerbit akan hubungi kembali untuk kami kongsikan perniagaan saudara, untuk kami bantu usahawan-usahawan kecil mengembangkan perniagaan mereka menerusi rakan niaga Taman Menggamit Kenangan. Dengarkan untuk dua buah lagu permintaan ini menerusi ruangan pilihan menggamit kenangan Radio Klasik.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 minit petang, istimewa di Radio Klasik.
1: Bersama-sama saya Amir dalam Biz On Air, rakan niaga Taman Menggamit Kenangan. Baiklah, Biz On Air, rakan niaga Taman Menggamit Kenangan, dan petang ini saya nak bersama-sama dengan Puan Azura sekarang ini. Assalamualaikum Puan Azura.
2: Waalaikumsalam DJ Mel.
1: Selamat petang.
2: Selamat petang.
1: Jadi Puan Azura juga merupakan salah seorang pengusaha untuk warung di Bendang Pak Aim yang berada di Melaka. Jadi Puan Azura, mungkin boleh ceritakan sedikit tentang perniagaan yang dijalankan dan bagaimana tercetusnya idea untuk memulakan perniagaan ini.
2: Nama Akak Azura. Akak menguruskan perniagaan kedai makan bersama abang, adik dan mak ayah lah. Kami menamakan kedai kami dengan nama Warung di Bendang Pak Air. Sebab kedai kami terletak di tengah sawah. Secetusnya idea ni bermula daripada abang bernama Syam. Dia dah bersara daripada angkatan kerja. Jadi bila dia bersara tu, dia kata dia nak nak mulakan perniagaan lah. Jadi sebab itu kita orang niaga, tak niaga.
1: Nak tanya jugalah, operasi warung di Bendang Pak Aim ni dah berapa lama Puan menjalankan perniagaan ni, dan pengalaman menarik yang nak dikongsikan kepada pendengar sepanjang perniagaan warung di Bendang Pak Aim ni?
2: Warung di Bendang Pak Aim ni bermula kami bermula niaga 5.30 petang hingga 11 malam, Isnin hingga Sabtu, dan kami tutup pada hari Ahad. Pengalaman menarik sepanjang niaga ni, bila kita jumpa dengan pelbagai jenis pelanggan, ada yang datang cuba-cuba, ada yang datang sebagai yang kata yang cuba-cuba dan menjadi regular customer lah. Itu yang kata-kata menarik. Lepas tu bila customer dah makan kita punya makanan, dia promote dengan family, dengan kawan-kawan. Jadi ada yang datang viralkan kedai kami, yang itu paling seronok lah.
1: Sebagai peniaga, apakah cabaran utama yang biasanya Puan hadapi dalam menjalankan perniagaan Puan ni? Sebab Puan katakan tadi dekat dengan Bendang. Okey, jadi macam mana kalau apa ni, hari sepanjang hari tu hujan, memang akan tutup ke ataupun bagaimana?
2: Cabaran yang pernah kami lalui lah, waktu hujan, pernah orang kata jalan tu biasalah kan, jalan kampung, jalan tu becak. Jadi kadang-kadang orang susah juga lah nak masuk. Tahun 2021 kalau tak silap, pernah banjir lah Melaka. Jadi masa tu banjir lah dekat tempat kami, kenalah tutup.
1: Menu yang menjadi tarikan di warung di Bendang Pak Aim ni, apakah dia?
2: Menu yang paling utama sekali ialah, kalau orang Melaka, asam pedas. Asam pedas, macam-macam ikan lah. Ada ikan kembung, pari, tenggiri, dan paling gila sekali banyak orang cari, talapi sambal petai. Itu paling gila lah. Okey, macam tu adik akak yang masak lah. Sebab kita meniaga tiga beradik, asam pedas adik, masakan panas goreng-goreng abang, yang akak pula ambil western, dan chicken chop, ketuduk, lenteng. Tu ada yang goreng-goreng, kita ada kaki piau, ada nasi goreng, nasi goreng halimau melalak. Tapi yang paling gila menu orang kata salah biasa berpetai lah.
1: Dan mungkin Puan Azura nak kongsikan lokasi untuk yang mendengarkan Radio Klasik pada petang ni, mungkin dah tertarik dengan menu-menu yang dikatakan

0: kongsikan. Dan lokasinya kat mana? Macam mana nak masuk dia ke? Ada tak caranya?
1: Lokasi Warung Tu Bendera Pak Ain. Boleh Waze atau Google Map. Type je Warung di Bendang Pak Ain. Ataupun boleh pergi ke laman sosial kami Facebook, Warung di Bendang Pak Ain. Kat sana jika ada update lah, hari-hari menu, kalau tutup bila, kalau tiba-tiba ada emergency nak tutup ke, jika ada update lah, hari-hari kita update. Ataupun boleh call dan WhatsApp 018-407-1137 ataupun WhatsApp saja 011-1156-2862.
0: Okey, baiklah Puan Nazura, terima kasih untuk rancangan Biz On Air Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Dan saya di sini ingin mengucapkan selamat maju jaya untuk Puan Azura sekeluarga.
1: Terima kasih menemu ramah akak untuk Biz On Air.
2: Hashtag Saudara Kongsi Kami Tular.
3: Masuk pilih.
4: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Jangan kau tangiskan. Saleh Amir untuk lagu ini menghiasi ruangan pilihan menggamit kenangan. Baik, untuk ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini, tiada tangisan, tiada rayuan, pujuk rayu segala. Surat menyurat tidak akan dilayan. tiada istilah pilih kasih. Saya pilih secara rawak aja, secara rambang. Naik rambang mata saya nak pilih. Kiriman-kiriman saudara untuk ditunaikan menusi ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini. Baik, meniti waktu. Kita semakin menghampiri 7 malam untuk nak ditamatkan ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini. Kita tamatkan awal sikit dengan 4 lagu pilihan pendengar nak ditunaikan ke udara. Dan 4 kiriman terakhir yang bertuah untuk ditunaikan minit-minit akhir dalam ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini. Siapalah gamaknya yang bertuah? Mari kita tengok kiriman siapa yang terpilih, siapa yang kena. Ya, tuan-tuan perempuan, makanya inilah dia 4 kiriman terakhir dan sempat ditunaikan ke udara petang ini. Untuk penghujung ruangan pilihan menggamit kenangan, saya tunaikan 4 kiriman. Kerana kita mengejar masa dan semakin menghampiri 7 malam, juga menghampiri waktu solat fardu maghrib khususnya bagi negeri-negeri di Semenanjung. Kejap nanti dikongsikan perkongsian waktu solat untuk hari ini, waktu solat fardu maghrib bagi negeri-negeri di Semenanjung. Dan ini dia 4 kiriman yang dimaksudkan, yang terpilih, yang mengena untuk ditunaikan ke udara. Kiriman daripada Isal Bila dari Kuching nak dengar lagu nyanyian Adam Ahmad, Di Mana Cahaya. Abdul Majid Ali, Kota Tinggi, nak mengimbau kenangan petang ini sambil menghirup udara petang dengan lagu nyanyian Left Handed, Tiada Lagi Kidungmu. Kiriman daripada Kak Syam, Kampung Baru, Kuala Lumpur. Kalau mengena, minta tunaikan sebuah lagu nyanyian kumpulan Screen, Bila Cinta Didusta. Dan yang terakhir, kiriman yang keempat yang juga mengena, yang terpilih untuk ditunaikan ke udara petang ini, kiriman daripada Acik Jamiah dari Mersing. Mudah-mudahan mengenalah hendaknya. Alhamdulillah, mengena petang ini. Katanya nak minta tunaikan sebuah lagu nyanyian Datuk Sharifah ini, Kasihku Yang Dulu, untuk sahabat yang bernama Rafiah di Keluang. Moga segera baik dan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wataala. Baik, terima kasih. Itu aja yang sempat saya tunaikan kurang untuk petang ini, saudara. Mengakhiri ruangan pilihan menggamit kenangan dengan 4 kiriman yang terpilih, yang mengena ini. Dan macam biasa, kepada yang tak terpilih, yang tak mengena, yang tak terkena itu, anggap sajalah ini semua hanyalah sekadar satu cobaan.
1: Jangan marah.
2: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam pilihan menggamit kenangan.

0: Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini, saudara. Suka juga untuk saya ingatkan sekali lagi, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun masuk waktu solat fardu maghrib untuk hari ini, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu maghrib dan mencari kelebihan dalam menunaikan kewajipan salat untuk ditunaikan pada awal waktu dan ditunaikan secara berjemaah. Baik saudara, dalam pada memanfaatkan waktu, meneruskan lagi pertemuan untuk waktu ini, saya mengajak saudara, ayuh sama-sama kita ikuti perkongsian istimewa rancangan Kalamullah, rancangan yang telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh penyiaran JAKIM untuk siaran Radio Klasik.
1: Kalamullah di Radio Klasik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 55 hingga 58.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Min

0: يَعْبُدُونَ
1: Menyembah yang lain dari Allah. Maka, rancangkanlah tipu helah kamu semua terhadapku. Kemudian, jalankan terus. Janganlah kamu beri tempoh kepadaku mempertahankan diri.

Kerana sesungguhnya, aku telah berserah diri kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu. Tiadalah sesuatu pun dari makhluk-makhluk yang bergerak di muka bumi, melainkan Allah jualah yang menguasainya. Sesungguhnya, Tuhanku tetap di atas jalan yang lurus.

Dalam pada itu, jika kamu membelakangkan juga seruanku, maka tidaklah menjadi hal kepadaku, kerana aku telah sampaikan kepada kamu apa yang telah diutus oleh Allah untuk menyampaikannya. Dan Tuhanku akan menggantikan kamu dengan suatu kaum yang lain setelah kamu dibinasakan. Dan kamu pula tidak akan dapat membahayakannya sedikit pun. Sesungguhnya, Tuhanku Maha Pengawal dan Pemelihara tiap-tiap sesuatu. Walam

0: Dan apabila datang azab kami, kami selamatkan Nabi Hud berserta dengan umatnya yang beriman dengan rahmat dari kami, dan kami selamatkan mereka dari azab yang keras.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu salat fardu isyak untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 7.14 minit malam, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 7.18 dan Kuching Sarawak 7.40 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu isyak daripada kami, Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini, saudara. Menghitung masa, meniti waktu, kita semakin menuju ke pukul 8 malam. Jodoh pertemuan, kita dah pun beralih ke sesi malam untuk pertemuan dalam Simfoni Klasik hujung minggu hari ini. Bertemankan hamba Azlan Omar. Ia akan terus menemani malam, saudara, untuk jodoh pertemuan yang akan berterusan sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Dan dalam pada meneruskan lagi pertemuan kita untuk jam ini, suka juga untuk saya kongsikan dengan saudara. Jangan lupa untuk sama-sama ikuti seketika program istimewa Wawancara Khas Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi, bersama Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Malaysia. Malam ini, 8 malam sebentar nanti. Kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan untuk terus kami hidangkan malam saudara dengan seleksi lagu-lagu yang menggamit kenangan. Dan kejap nanti dikongsikan pula dengan saudara perkongsian waktu solat fardu isyak untuk hari ini bagi negeri-negeri di semenanjung. Kekal setia menggamit kenangan dengan irama yang merentah zaman. Inilah kami, Radio Klasik.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Menggapai di langit, mengakar di bumi. RM510 bilion ringgit diperuntukkan dalam belanjawan madani kelima semalam. Dan angka itu termasuk belanja mengurus, pembangunan dan juga pelaburan. Pada hari ini, wawancara khas Belanjawan Madani 2027, kita bawakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama saya Yunus Muhammad Nur untuk bawakan anda kisah di sebalik angka berkenaan. Datuk Seri, terima kasih sudi bersama kami. Kami lihat kami Datuk Seri kekal segak walaupun penat berdiri berjam-jam semalam. Atau hari ini pula ada sambutan jadi tuan rumah kepada pemimpin luar. Apa khabar Datuk Seri?
1: Okay. Baik, alhamdulillah.
0: Di dalam perbentangan semalam kita dapat lihat yang perbentangan itu bawa aspirasi yang betul-betul besar untuk negara, dan pada masa sama juga dia memberi kelebihan dan juga kepentingan kepada rakyat. Jadi macam mana Datuk Seri lihat falsafah dan juga pemikiran untuk menyeimbangkan antara cita-cita besar negara dan juga kesejahteraan rakyat?
1: Terima kasih. Kita nak ajak semua rakyat dari pelbagai lapangan, kalangan, untuk mengingat bahawa belanjawan ini bukan soal mengatur kewangan, tetapi ia mesti satu kesepakatan yang terikat dengan satu waad, menjanji, ikrar, sumpah di antara negara, pimpinan dan rakyat. Jadi kita dengar ratusan, mungkin lebih, pandangan pelbagai kelompok sebab dari yang sebesar-besarnya memacu pertumbuhan ekonomi tinggi sehinggalah memelihara kucing, dan tentunya di antaranya yang penting pekerja, gig, pendapatan minima. Kerana kita kena tahu apa dia masalahnya. Ekonomi boleh rancak tapi rakyat mungkin terbeban. Jadi inilah yang saya sebut satu falsafah pendekatan yang melihat secara yang lebih menyeluruh. Dan itu sebenarnya belanjawan. Belanjawan negara ni belanjawan bagaimana negara bila pegang amanah, jaga sebagai amanah ini diambil sebagai satu waad, janji yang mesti melaksanakan dengan sesungguhnya.
0: Kita simpan pasal janji. Tadi juga Datuk Seri ada sentuh mengenai pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat sejak 2023, kita punya momentum kenaikan tu memang memang betul-betul memberangsangkan. Malah ia sering melepasi unjuran. Lepas tu juga inflasi pun terkawal, pelaburan pun tinggi. Jadi macam mana Datuk Seri melihat belanjawan 2007 secara spesifik ini dapat memastikan yang kejayaan ekonomi negara ini dapat meningkatkan taraf hidup rakyat?
1: Ya. Tapi sebelum kita bicara soal taraf hidup, pencerahan ini harus ada. Saya dengan Presiden Mesir sebentar tadi, apa yang dibicarakan? Pertumbuhan sekitar 4-5%, inflasi daripada 30 turun 20-15%. Dia terpaksa hadapi keadaan situ. Kita inflasi 2% itu membebankan. Dan tanya saya, jangan tunggu jadi 3%. 2% itu walaupun angka itu di antara paling kecil di dunia, tapi membebankan sebilangan rakyat terutama yang pendapatan rendah. Sebab itu orang tanya saya, kenapa tidak boleh buat 2 tahun yang lalu? Kita ambil, kita akan selesaikan ikut urutan keutamaan dia yang disebut aulawiyat. Yang utama apa dulu? Kena betulkan wang, mesti dijimatkan, jangan boros, jangan hilang, jangan tiris. Jadi kalau dapat kumpul, sekarang dah terkumpul ni. Ya, dah terkumpul. Jadi daripada terkumpul itu boleh pulang kepada rakyat, bukan pulang kepada elaun menteri. Ya, jadi yang terkumpul itulah yang kita boleh bagi. Kalau tanya mengapa tidak bagi tahun lalu atau 2 tahun lalu? Kita kena selesaikan dulu hutang, jimatkan, dan kemudian apa yang keutamanya, pertahanan kita teruk, rumah tentera, rumah polis teruk. Jadi hal sekolah tak cukup. Semua ini kita kena teliti ikut urutan. Dan sekarang ini saya katakan kita lebih ada keupayaan yang lebih sikit. Tapi syarat jangan izinkan lagi bocor semula. Jadi balik ke pangkal jalan nyasar. Jadi ini hikmahnya. Bila orang tanya tata kelola, tata kelola itu apa tata kelola? tata kelola inilah yang menyebabkan kita boleh bagi kasut sukan, kita boleh bagi ya tadi saya itu perjakit gaji minima untuk pekebun getah, untuk sawah padi, semua lain-lain ini kerana kita dapat cermat dan elak daripada ketirisan. Ini yang disebut tata kelola. Tetapi dia tergantung pada falsafah pembangunan juga. Kalau kita fikir dengan ada wang lebih, mungkin kita bina tugu-tugu dan mahligai. Tapi wang yang lebih itu bagi saya dalam mengakar ke bumi ini maknanya ya, menggapai ke langit senang. Di langit senang lah, maknanya semua yang baru-baru, pelaburan, IT, AI ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, ini yang kita kata mengakar ke bumi. Selain pada soal nilai, akhlak, budaya. Sebab itu peruntukan untuk latihan pendidikan Islam dan menyantuni masyarakat yang bukan Islam juga, rumah-rumah madat mereka itu kita berikan tumpuan.
0: Saya tertarik dengan cara belanjawan madani ini diadun sebab dia mencampurkan antara angka dan juga kehidupan sosial juga. Tapi kita bila kita berbincang pasal belanjawan, angka-angka tu memang tak dapat kita lari kan. Tapi di sebalik jumlah angka yang begitu besar, tapi masih ada yang rasa dia orang tertekan lagi dengan keadaan kesempitan wang dan sebagainya. Jadi adakah Tun Sri melihat belanjawan ini dapat mengubah dan jadikan seluruh rakyat rasa apa yang perubahan yang kerajaan madani nak dibuat?
1: Yang ya tentunya merangka yang bekerja itu pasukan yang besar ya, tentu di kementerian dan khusus kementerian kewangan yang bekerja untuk lumus mendapatkan makluman ini dan membantu saya dan pasukan untuk kemudian mencerakin dan memberikan apa yang dianggap keutamaan. Apakah ia boleh selesaikan semua masalah? Saya tidak pernah memberi angendayan bahawa semua masalah boleh diselesaikan. Saya rasa amanah kita hanya boleh mengurangkan beban. Apakah boleh kita selesaikan masalah harga baja fosfat? Tak boleh kerana dia diimport melalui Selat Hormuz. Apakah boleh mengurangkan harga bawang yang diimport dari India? Terserah kepada harga pasaran yang dari India. Tapi apakah tidak mampu kita lakukan apa-apa? Tak benar. Kita boleh buat pasar tani, penjualan melalui farma. Jadi untuk mengurangkan kos itu masih boleh. Jadi yang kita lakukan selain mengurangkan kos, bahan-bahan yang mampu kita kurangkan, tapi yang selain dari itu ialah memberikan allowance-allowance dan kemudahan yang sedikit diberikan dulu atau belum pernah diberikan dulu. Dan ini bagi saya penting, walaupun ada yang menyoal, tapi saya katakan sekarang dia begini ya. Kita boleh rancang, kemudian bila keadaan mengizinkan kita laksanakan. Ya, kalau orang tanya mengapa tidak laksanakan, sebahagian laksanakan. Ini harga minyak RM1.99 ni, masa kita unjurkan harga minyak berapa? $70 satu tong. Sekarang $110. Sepatutnya kalau kiraan pakar ekonomi termasuk satu dua orang yang rasa paling bijak itu ya, patut naik harga minyak. Mana mungkin harga minyak $70 kita letak RM1.99. Harga minyak sekarang $110 tetap RM1.99. Jadi sebab itu saya katakan walaupun ada kekangan, kita ambil keputusan itu. Sebab apa kita ambil keputusan itu? Karena akhirnya dalam mengurus ekonomi negara itu, pendapatan dan kehidupan rakyat biasa itu menjadi perkiraan. Ya, itu dia. Masalah semua orang ada masalah. Pendapatan kamu RM10 juta sebulan pun dia ada masalah juga. Tapi okeylah, tak mampu kita nak selesaikan semua. Selesaikan masalah orang paling banyak terhimpit.
0: Baik-baik. Jadi kalau secara kesimpulannya Datuk Seri, soalan terakhir ini, apakah harapan Datuk Seri dalam Belanjawan Madani 2007 ini dapat mengubah landscape kehidupan rakyat Malaysia ini menerusi kerangka ekonomi madani?
1: Dia dan apa pun perancangan akhirnya adalah menjamin keselesaan hidup rakyat. Dan kita mahu satu sistem yang dapat menjamin keadaan yang selesa, yang adil bagi semua. Sebab itulah kita atur tiap perinci, tiap sektor, tiap kalangan. Rumah saya tak pelihara kucing umpamanya. Tetapi yang pelihara kucing itu dia anggap, ini sangat menyentuh hidup. Jadi okeylah masuk kucing. Kemudian kita dengar masalah OKU, kita dengar masalah pekerja gig, e-hailing, p-hailing. Itu hal yang tidak berlaku 10 tahun yang lalu. Perkara-perkara yang baru. Ada yang mengatakan kita perlu satu ni setiap. Tapi kita di bandar tak ada sawah padi. Tapi kita tahu rakyat sawah padi masih masalah. Nelayan pantai ini dia tak ada lesen. Nak bagi lesen ikan terbatas di beberapa tempat dianggap sudah susut. Tapi dia memerlukan sedikit penambahan supaya nelayan dapat diberikan jaminan. Apa ini semua? Ini semua dalam masalah yang disebut keselesaan hidup dan keadilan sosial. Dan bukan untuk satu kelompok, untuk semua. Itulah yang kita cuba lakukan dengan sebaik mungkin, insyaAllah.
0: Okay, baik, Datuk Seri, terima kasih. Saya rasa memang sesuai dengan tema menggapai langit, mengakar di bumi ini. So, rasanya daripada peringkat atasan punya angka-angka yang mungkin asing bagi rakyat biasa, dan malah perkara-perkara kecil pun dia ambil kira dalam Belanjawan Madani. Saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri kerana sudi bersama kami. Dan saya rasa itu saja perkembangan mengenai program Wacana Khas Belanjawan 2027 dari Seri Perdana Putrajaya. Sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

0: Simfoni Klasik.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
4: Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam. Bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026, semuanya hanya di TV2.
0: Menggabit kenangan dengan irama yang merentas zaman, menerusi Simfoni Klasik.

Irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarit kenangan dengan iramanya merentas zaman di Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: KASA. K-A-S-A. KASA. KASA adalah angkasa.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Pembangunan negara perlu diseimbang antara usaha meneroka bidang baharu seperti teknologi maklumat dan kecerdasan buatan AI dengan memenuhi keperluan asas rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, falsafah menggapai di langit mengakar di bumi mencerminkan keperluan untuk memastikan kemajuan ekonomi bergerak seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beliau berkata pembangunan tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pelaburan dan teknologi. Sebaliknya, turut memberi perhatian kepada soal gaji, harga barang, kemudahan untuk orang kurang upaya OKU serta keperluan asas rakyat.
1: Menggapai ke langit senang. Di langit senanglah mana semua yang baru-baru. Pelaburan, IT, AI. Ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, ini yang kita kena makan ke bumi. Selain pada soal nilai, akhlak, budaya.
0: Perdana Menteri turut menekankan Belanjawan Madani 2027 bukan sekadar instrumen pengurusan kewangan negara. Sebaliknya, satu amanah dan janji antara kerajaan dengan rakyat yang perlu dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Jelas beliau, penyediaan belanjawan perlu mengambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat termasuk pekerja, golongan berpendapatan rendah serta mereka yang memerlukan kemudahan asas.
1: Ekonomi boleh rancak, tapi rakyat mungkin terbeban. Jadi inilah yang saya sebut satu falsafah pendekatan yang melihat secara yang lebih menyeluruh. Dan itu sebenarnya belanjawan. Belanjawan negara ini belanjawan. Bagaimana negara boleh pegang amanah, jaga sebagai amanah ini diambil sebagai satu waad, janji yang mesti melaksanakan dengan sesungguhnya.
0: Beliau berkata demikian dalam wawancara khas Belanjawan Madani di TV1. Sementara itu, dalam sidang media bersama Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi, Perdana Menteri berkata Kuala Lumpur dan Kehrah bakal mengadakan mesyuarat Suruhanjaya bersama pada suku pertama tahun hadapan seperti yang dipersetujui oleh Menteri Luar kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar berkata mesyuarat berkenaan bakal menumpukan usaha untuk memperluas kerjasama perdagangan dan pelaburan, meningkatkan kesaling hubungan penerbangan serta meneroka bidang baharu ekonomi.
1: Because whilst we have achieved this phenomenal increase this year, rising to 74.7% of trade, but then it is from a very, very low base. You are doing well under your leadership, Mr. President. The economy, first unity economy of Egypt, and Egypt was a very important country in the Arab world and in Africa. Therefore, the collaboration with Egypt will give Malaysia an immense role and opportunity to expand our trade and general investments, tourism in all fields.
0: Indonesia masih belum memberikan maklum balas terhadap tawaran bantuan Malaysia berhubung tawaran bantuan untuk menghantar aset bagi membantu memadam kebakaran di negara itu. Menteri Komunikasi merangkap jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata hubungan baik antara kedua-dua negara memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil.
2: Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam telah menyatakan bahawa kita telah berhubung dan beliau sendiri telah berhubung terus dengan Presiden Indonesia, dan kita percaya hubungan baik antara kedua negara ini akan memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil. Tapi setakat ini belum ada apa-apa maklum balas yang telah disampaikan kepada Jemaah Menteri daripada Wisma Putra ataupun MRES.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Perluasan penggunaan sumbangan asas rahmah SARA bagi pembelian barangan basah disambut baik orang ramai kerana berpotensi membantu mengurangkan beban perbelanjaan keperluan harian. Inisiatif itu dilihat memberi manfaat kepada penerima, khususnya golongan berpendapatan rendah yang berdepan peningkatan kos sara hidup. Tinjauan RTM di sekitar ibu negara mendapati orang ramai menyifatkan inisiatif itu mampu meningkatkan akses mendapatkan barangan keperluan makanan sekaligus membantu mengurus perbelanjaan isi rumah.
3: Saya rasa lebih bagus sebab kita boleh buat membeli-belah dekat one shop dia satu tempat. Contoh sebelum ni kita hanya beli-beli barang kering ataupun barang-barang keperluan harian yang boleh kita simpan lama. So sekarang ni ada mungkin dari segi tu lebih mudahkan lagi lah. So kita pun dapat kesempatan juga untuk berjimat cermat jugalah merancang perbelanjaan kita.
4: Kita dalam golongan B40 macam ni, paling saya suka bila kerajaan bagi sumbangan di musim perayaan. Dia dapat merengangkan beban dengan harga barang yang harga barang basah naik. So alhamdulillah lah, insyaAllah tahun depan pun saya dengar kerajaan akan bagi lagi bantuan. Dua kali bantuan kita akan terima sebagai rakyat. Musim perayaan tu musim yang paling rasa-rasa bersyukur lah dapat jimatkan kos segala-galanya.
5: Okay, alhamdulillah. Memang banyak meringankan beban. Sebab memanglah kadang waktu raya ni memang kita banyak gunakan duit untuk guna macam-macam kan. Macam untuk yang kita kata dekat Merdeka nanti pun samalah.
0: Salawati Jaafar, Nasihah Nur Ahmad dan Nur Azura Muhammad.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
7: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
8: Maka Raja

0: Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Datar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026, semuanya hanya di TV2.
2: Belanjawan 2027, Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Mulai 1 Januari 2027, kadar cukai perkhidmatan jagaan warga emas diturunkan daripada 8% kepada 6%. Pengecualian penuh diberikan bagi yuran jagaan sehingga RM96,000 setahun.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
4: Lagu-lagu yang mengimbau kenangan silam.

setiap Sabtu dan Ahad 9.15 malam hanya di Radio Klasik

0: Eh, Din, ini surat apa ditulis, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar lah, aku baca. Almari will buka ki radio.
0: Eh, apa dah, oh?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Ar-radio ul klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggabit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun al-azlanunil ubar.
2: Eh, juru hebah Azlanun.
3: Eh, apa lah, Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Eh, buka radio. Eh, buka radio.
2: Eh, Ramlay.
3: Eh, Ramlay, buka radio. Buka radio.
2: Buka radio, Ramlay.
3: Buka radio.
4: Melodi Antarabangsa di Radio Klasik.

Hey. Alhamdulillah saudara, melangkah melepasi 9 malam, dapun 9.22 minit malam, pembuka tirai untuk rancangan melodi antara bangsa malam ini. Dapun dikeluarkan tadi lagu nyanyian Chubby Checker, Let's Do This Again, dan kita jumpa lagi. Kita jumpa lagi untuk pertemuan malam ini dalam rancangan melodi antara bangsa. Selamat malam Kuala Lumpur. Selamat malam Malaysia. Selamat malam saudara yang sedang menikmati siaran radio klasik yang sedang mendengar kami waktu ini. Dengan apa juga cara saudara mengikuti siaran radio klasik. Kalau dulu dengar radio, hanya di radio semata-mata. Tapi untuk hari ini, kita boleh dengar radio dengan pelbagai cara. Selain daripada mendengar melalui radio, mendengar radio klasik dalam kenderaan, dan mendengar radio klasik di telefon, juga dapat diikuti melalui MyFreeView 705 atau juga melalui RTM Click. Betul-betul percuma. Baik, untuk pertemuan malam ini, sambut salam hamba untuk kita mulakan langkah pertemuan jam ini dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi. Yang baru buka radio, yang baru dengar rancangan ini, saudara sedang mengikuti siaran radio klasik untuk pertemuan dalam rancangan Melodi Antara Bangsa. Kami keluarkan rancangan ini setiap hujung minggu, malam hujung minggu, hari Sabtu dan hari Ahad. Maka inilah hari, inilah pertemuannya, dan inilah di rancangannya Melodi Antara Bangsa, dan inilah hamba orangnya. Saya Azlan Omar, yang akan terus menemani malam saudara untuk kesempatan pertemuan dalam Melodi Antara Bangsa ini, membawa ke pukul 10 malam nanti dengan seleksi lagu-lagu yang yang akan mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu buat saudara. Antaranya kejap nanti menghiasi pertemuan dalam Melodi Antara Bangsa malam ini ada lagu nyanyian Bad English. Bad English untuk lagu ni When I See You Smile. Juga nanti ada lagu nyanyian Bertie Higgins. Casablanca. Dan juga ada irama lagu Hindi turut dimuatkan dalam rancangan Melodi Antara Bangsa. Nantikan. Anakku sayang, Intan Lia. Kenapa lagu ni? Yang ini versi versi nyanyian A. Ramli, Intan Liana. Yang dimaksudkan ialah lagu ni saluran daripada lagu asalnya nyanyian nama Mak Rafi. Ay, mere bete, sun mera kehna, chahe to... sama kan? I'm a baby. Nyanyian Mamat Rafi, irama lagu Hindi juga dimakan dalam Melodi Antara Bangsa untuk malam ini. Dan perkongsian dalam Melodi Antara Bangsa turut saya kongsikan perkongsian lagu tema siri TV pilihan untuk malam ini. Dan untuk malam ini siri TV apa yang nak dikongsikan, nantikan untuk saya keluarkan. Dan daripada itu, kepada yang nak meneka siri TV yang dimaksudkan ini, yang pernah saudara tonton satu ketika dulu, kita kembalikan semula kenangan menonton siri TV kegemaran ramai melalui talian WhatsApp rasmi Radio Klasik. Saudara boleh berikan jawapannya 013-5656-128. Sekali lagi taliannya 013-5656-128, talian WhatsApp rasmi Radio Klasik. Berikan jawapan saudara kalau mungkin terlintas balik dalam ingatan, oh cerita ni aku pernah tengok ni, aku tahu cerita ni. Kalau tahu, nah berikan jawapan. Jangan lupa kenalkan juga diri, nama saudara untuk saya kreditkan nanti kepada siapa yang berjaya meneka lagu tema siri TV pilihan untuk minggu ini dalam Melodi Antara Bangsa di Radio Klasik. Lagu tema siri TV di Radio Klasik.

0: Lagu tema Siri TV di Radio Klasik.
1: Lagu-lagu kenangan dari seluruh pelusuk dunia kami muatkan dalam Melodi Antarbangsa.
2: International songs that ignite the memories of yesterday on Radio Klasik.

Sambil siapkan seteko kopi panas untuk dinikmati malam. Kalau mungkin saya juga sedang minum-minum waktu ini untuk hangatkan badan, untuk hilangkan sejuk dingin waktu malam. Mari kita minum sama-sama, saudara. Baik, jemput minum. Pilihan saya kopi lagi malam ini, saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minum dulu. Barulah lega sikit rasanya, saudara. Baik, untuk lagu, ialah lagu Hindi tadi, I Met a Betty. Lagu tadi, awalnya saya sebutkan nyanyian nyanyian Muhammad Rafi, tapi sebetulnya ralat, ada pembetulan untuk penyanyi lagu ni. Sebetulnya lah, terima kasih kepada yang tolong bantu saya yang betulkan nama penyanyi untuk lagu ni. Sayangnya nama dia pula tak ada. Nama dia tak ada, nama penyanyinya ada. Nama penyanyi sebetulnya untuk lagu I Met a Betty tadi, Kishore Kumar dan si kecil tu, si cilik kecil itu, suara Sushma Krishna. Gitu sebetulnya. Baik. Dan dalam meneruskan pertemuan untuk malam ini dalam Melodi Antarabangsa, dah pun saya kongsikan juga perkongsian lagu tema siri TV untuk malam ini. Ramai yang meneka malam ini, saudara. Tapi tak ramai yang meneka dengan betul. Okeylah, sikit sebelum itu, mungkin saya boleh ceritakan ataupun saya jelaskan dulu siri TV yang dimaksudkan ini. Baik, siri TV ini mengisahkan dua wanita, ibu dan anak lah, Cagney and Lacey. Kalau masih ingat lagi dengan siri TV ini, sebuah TV, siri TV drama jenayah dan kepolisan lah. Ceritanya yang popular era tahun awal tahun 80-an dulu. Siri ini mengisahkan tentang dua orang detektif wanita di Jabatan Polis Bandaraya New York NYPD yang bekerja sama menyelesaikan pelbagai kes jenayah. Antara yang mengangkat siri TV ini uniknya kerana dua kontras watak yang personality yang berbeza untuk dua orang ini. Christine Cagney, lakonan Sharon Glass, seorang wanita bujang yang berdikari, sangat mementingkan kerjaya dan tegas orangnya. Dan Mary Beth Levy, dilakonkan oleh Time Daly, seorang ibu dan isteri yang sangat dedikasi, cuba mengimbangi kehidupan berkeluarga dengan tugas berat sebagai seorang detektif. Jadi seorang ibu dan seorang, bukan seorang anak, seorang ibu dan seorang nak dara gitulah lebih kurang. Okay. Cerita penyiasatan polis NYPD dulu-dulu Cagney and Lacey. Baik, antara yang berjaya, okay, antara yang berjaya meneka dengan betul, saya sebutkanlah namanya. Yang berjaya teka dengan betul seorang je, Azizul Seremban. Dan antara yang berjaya meneka dengan salah, saya sebutkan juga namanya, Bahrum JB, Maizatul dari Rasah Jaya, Aki Ulu Ceka, Kuantan, Seha, PJ, Syarifah Abdul Majid, Taman Sungai, Dulang, Bagan Datuk. Okey, apapun terima kasih yang cuba juga nak meneka. Rasa macam ingat siri TV ni, tapi tajuk dia lupa. Lagu temanya macam tengiang-ngiang dalam ingatan. Macam itulah lebih kurang kan. Siri TV, Cagney and Lacey. Sesekali kita bagi yang susah sikit lah. Baik. Meneruskan lagi langkah pertemuan kita untuk Melodi Antarabangsa malam ini. Yang terakhir nak dikongsikan lagi dengan saudara kejap nanti ada lagu nyanyian All For One. I'll give you everything I can. I'll build your dream. All For One untuk lagu ini, masih ingat lagi, I Swear. Juga nanti ada lagu nyanyian Doris Day. A million times I've asked you, and then I ask you over again. Doris Day untuk lagu ini, Perhaps. Ataupun Kizas. Perhaps. Baik, tapi sebelum itu dengarkan dulu untuk lagu ini, nyanyian Billy Joel, Uptown Girl. Menggamit kenangan sepanjang pertemuan untuk rancangan ini, Melodi Antarabangsa, Radio Klasik.

Thursday, perhaps, perhaps, perhaps. Untuk lagu ini, turut dimuatkan dalam perkongsian rancangan Melodi Antarabangsa malam ini, bawa kita menghampiri 10 malam dan 10 malam kejap nanti. Seperti biasa, kita akan melangkah ke rancangan berikutnya. Nostalgia di Klasik akan menyusul kejap nanti dengan seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik. Makanya, kita berada di penghujung rancangan Melodi Antarabangsa untuk saya tamatkan Melodi Antarabangsa malam ini dengan perkongsian lagu terakhir, lagu nyanyian Rod Stewart. Sailing. I'm Sailing. Terima kasih pada saudara yang senantiasa jadikan kami sebagai radio pilihan, menggamit kenangan, bertemankan kami, Radio Klasik.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Bintang P. Ramlee 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramlee 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramlee 2026, semuanya hanya di TV2.
2: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi.
2: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
4: Nikmati lagu-lagu indah, petikan daripada filem dan rakaman Piring Hitam era 50-an dan 60-an dalam Nostalgia.

Radio Klasik menggamit kenangan di Rumah Merentah Zaman. Selamat malam Malaysia. Selamat malam pendengar Radio Klasik. Sabaran terus kekal jadikan kami sebagai radio pilihan untuk terus kekal menggamit kenangan dengan di Rumah yang Merentah Zaman. Terbaik mungkin kami sajikan bahawa saudara sepanjang masa kami bersiaran ke udara. Dan untuk jam ini melangkah melepas pukul 10 malam, untuk kita teruskan pula pertemuan malam ini dengan rancangan Nostalgia di Klasik. Berlalu sudah untuk ruangan Melodi Antarabangsa setiap hujung minggu 9 malam sehingga ke pukul 10 malam dengan lagu-lagu seleksi lagu-lagu Melodi Antarabangsa dikudarkan bawah saudara sehingga ke pukul 10 malam. Dan sekarang melangkah kita ke ruangan Nostalgia di Klasik 10 malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Saudara akan dihidangkan dengan lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu nostalgia petikan film Melayu klasik. Moga terhibur untuk terus kekal jadikan kami sebagai radio pilihan, kekal menggamit kenangan dengan di Roma yang merentas zaman di sini di Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Selamat malam yang mungkin baru mengikuti siaran kami waktu ini. Saya sudah mengikuti siaran Radio Klasik untuk pertemuan dalam rancangan Nostalgia di Klasik 10 malam sehingga ke pukul 11 malam dengan seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik yang akan terus dikeluarkan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Selamat menikmati malam sambil menikmati keindahan waktu malam juga ketenangan waktu malam dengan dibuai lagu-lagu rakaman piring hitam juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik untuk kami kudarakan sepanjang pertemuan dalam rancangan Nostalgia di Klasik.

0: yang berduntai di atas parit.
1: Selendang, selendang maya, sungguh gembira di dalam jiwa.
2: Nostalgia di klasik.
3: Nama saya ni Labu. Saya ni orang gaji Tuan Haji Bakir. Bukan jadi tukang masak saja. Macam-macam kerja saya buat dalam rumah ni. Pergi pasar, saya. Tukang masak, saya. Basuh pinggan, mangkuk, periuk, belanga pun saya. Basuh rumah tangga, basuh rumah kecil yang di belakang tu pun saya. Pendek kata, selagi belum tutup mata, kerja, kerja, kerja.
4: Nostalgia di klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Selamat malam Malaysia, selamat malam saudara yang sedang mengikuti siaran kami waktu ini, di mana juga saudara berada dan apa juga yang sedang dilakukan waktu ini. Kami senantiasa menemani malam saudara dan siang saudara untuk siaran 24 jam siaran Radio Klasik, dari siang membawa ke malam, pagi membawa ke petang. Dan untuk sesi malam, untuk jam ini 10 malam sehingga ke pukul 11 malam, inilah rancangan Nostalgia di Klasik dengan hidangan lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik dihidangkan lagi buat malam saudara, terbaik mungkin sepanjang pertemuan untuk ruangan ini, Nostalgia di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Masih lagi bertemankan kami untuk jeda pertemuan dalam ritma klasik malam ini. Kita berada dalam ruangan nostalgia di Klasik selama satu jam untuk kami hidangkan malam saudara dengan lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik. Sepanjang ruangan ini berterusan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Dan 11 malam nanti kita akan melangkah ke ruangan berikutnya, Irama Tanpa Henti Sepanjang Jalan Kenangan. Irama berterusan selama satu jam terakhir, 11 malam sehingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Apapun, selamat menikmati malam sambil menikmati lagi hidangan lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik. Sepanjang ruangan ini yang akan berterusan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Inilah nostalgia di Klasik.

0: Nostalgia di Klasik.
1: Eh, apa ini? Ayam kah kayu kah?
2: Inilah kena tengah masak air belum mah. Kalau dia kuahnya, kopinya.
1: Eh, dapatan garam korang taruh di dalam.
2: Eh, Ajis, apa kau tak rasa kalau ini masam kah, masin kah? Ayam ni keras macam kayu kah?
1: Waktu ini, Nadin, jangan kau katakan kayu. Kau teruk batu, saya nak kucapin.
0: Nostalgia di Klasik.

kami kenangan dengan irama yang merentas zaman. Inilah kami Radio Klasik dan inilah hamba Azlan Omar yang menemani malam sadar untuk jodoh pertemuan. Malam ini kita semakin menghampiri 11 malam. Dan 11 malam sebentar nanti kita akan ikuti berita seketika dari Pusat Berita Radio RTM untuk utama 11 malam. Dan kiranya jodoh pertemuan untuk malam ini untuk jam berikutnya 11.10 minit malam nanti sehingga ke pukul 12.30 malam, jam terakhir. Malam sudah akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti. Irama berterusan selama 1 jam berikutnya menerusi sepanjang jalan kenangan. Maka untuk itu, jodoh pertemuan untuk malam ini berakhir di sini untuk saya tamatkan tugasan di sini. Bermula dan berundur dengan lafaz salam yang sama dengan lafaz salam Assalamualaikum Warahmatullahi. Mohon diri juga mohon maaf. Mohon maaf atas barang kekurangan, kekhilafan atau mungkin ketidaksempurnaan sepanjang mengendalikan pertemuan. Dan terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara. Terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara di sini, di Radio Klasik.

suara itu. Manakah raja seperti aku? Nanti ku sumpah menjadi batu. Barulah tahu untung nasibmu. Nanti ku sumpah menjadi

alangkah bodohnya tingkah si kerdil. Bagai sembangau dengan sang kecil. Kalau ku terpingin, engkau pun gemet. Seperti lemping yang kena gelet.

0: sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, sekolah di Kedah, Kelantan dan Terengganu akan beroperasi seperti biasa esok. Berikutan bacaan indeks pencemar udara IPU masih terkawal. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, kementerian akan terus memantau perkembangan kualiti udara dari semasa ke semasa susulan keadaan jerbu yang melanda negara. Sementara itu, tempoh penutupan semua sekolah dan institusi pendidikan di seluruh negeri Johor dilanjutkan selama 5 hari bermula Isnin hingga Jumaat depan. Perkara itu dimaklumkan Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Dr. Muhammad Nakib Muhammad Ghazali. Beliau berkata keputusan tersebut dibuat atas titah pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail berikutan kemerosotan kualiti udara ketika ini. Insentif potongan cukai khas kepada pihak yang menyumbang makanan dan peralatan bagi menjayakan inisiatif Ihsan Food Bank IFB dialu-alukan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, langkah berkenaan akan menggalakkan penyertaan lebih banyak pihak dalam membantu golongan memerlukan.
4: Tetapi ia juga sebenarnya satu agenda untuk mengelakkan pembaziran melalui penyelamatan makanan dan sekaligus dalam usaha kita memelihara alam sekitar. Dan kita akan menyusul segera dengan Kementerian Kewangan untuk mengumumkan kelak apakah dia mekanisme pelaksanaan insentif cukai tersebut supaya ia boleh berkuat kuasa bermula 1 Januari 2027 hinggalah pada tahun 2030.
3: Dato' Armizan Muhammad Ali. Luar negara, tentera kerajaan Yaman mendakwa menggagalkan serangan Houthi di utara lapangan terbang Dubab berhampiran Selat Bab al-Mandab. Cubaan itu digagalkan dengan memusnahkan kelengkapan dan menyebabkan kerugian besar jumlah anggota di pihak Houthi tanpa memberikan butiran lanjut. Tindakan menangkis serangan itu berlaku serentak dengan serangan udara Pakatan Pimpinan Arab Saudi yang menyasarkan bantuan ketenteraan Houthi. Taufan Isaias membadai Florida ketika kawasan pantai Teluk Meksiko bersiap siaga menghadapi ribut kategori 2. Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat dalam kemaskini terbaharunya memaklumkan taufan itu mula melanda berhampiran Destin, Florida. Fenomena kenaikan paras air laut akibat ribut mengancam nyawa penduduk di sepanjang pantai Teluk, manakala banjir kilat mula merebak ke kawasan pedalaman. Sukan bola sepak Piala FA, Kuching City FC menewaskan Kelantan City FC 4-1 dalam aksi timbal balik suku akhir kedua di Stadium Taha Arifin Kuching. Kemenangan itu membolehkan Kuching City FC mara ke separuh akhir dengan agregat 4-1. Formula One Grand Prix Singapura, pelumba Red Bull Max Verstappen menjuarai perlumbaan pecut selepas memulakan saingan dari peta utama. Meskipun berdepan keadaan hujan lebat, dua jentera Ferrari yang dipandu Lewis Hamilton dari Britain dan Charles Leclerc dari Monaco melengkapkan podium. Manakala pendahulu kejuaraan Kimi Antonelli dari Itali menamatkan perlumbaan di tempat keempat. Aksi diteruskan dengan sesi kelayakan sebelum perlumbaan utama berlangsung esok. Larian Obor Sukan Para Asia Aichi Nagoya bermula hari ini menjelang upacara pembukaan pada 18 Oktober dengan kira-kira 3,000 atlet dari lebih 40 negara dan wilayah dijangka mengambil bahagian. Yoshimi Kaji mewakili Jepun dalam sukan kanu pada Paralimpik Tokyo 2021 menjadi pembawa obor pertama di tempat kelahirannya di Okazaki, wilayah Aichi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, fiskal berhemah, manfaat rakyat diutamakan. Sekolah di Kedah, Kelantan, Terengganu beroperasi seperti biasa esok. Johor lanjut penutupan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adenan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, selamat malam.

0: Kegebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Datar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026, semuanya hanya di TV2.
2: Belanjawan 2027, Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Nelayan, kerajaan bersetuju meningkatkan jumlah pemegang lesen sampan khas yang menjadi permasalahan kepada ramai nelayan pantai. Kita naikkan daripada 17,000 kepada 20,000 nelayan dengan peruntukan RM30 juta. Bagi meningkatkan pendapatan para nelayan, geran turut disediakan untuk pelaksanaan projek akuakultur. Pada masa yang sama, para nelayan yang layak turut menikmati diesel bersubsidi bersejumlah RM178 juta allowance sara hidup sehingga RM300 sebulan.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
4: Menggamit kenangan dengan irama yang merentas zaman menurut

Irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarit kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: KASA. K-A-S-A. KASA. KASA adalah angkasa.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah An-Naml ayat 41 hingga 44.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Oh.

Nabi Sulaiman berkata pula kepada orang-orangnya, ubahkanlah keadaan singgasananya itu supaya kita melihat adakah ia dapat mencapai pengetahuan yang sebenar untuk mengenal singgasananya itu, atau ia termasuk dalam golongan yang tidak dapat mencapai pengetahuan yang demikian.

Maka tatkala ia datang menghadap, Nabi Sulaiman bertanya kepadanya, "Serupa inikah singgah sanamu?" Ia menjawab, "Boleh jadi inilah dia, dan kami telah diberikan ilmu pengetahuan sebelum berlakunya mukjizat ini, dan kami pula adalah tetap berserah diri menjunjung perintah Allah." وصد

dan ia dihalangi daripada memeluk Islam pada masa yang lalu. Apa yang ia pernah menyembahnya dari benda-benda yang lain dari Allah sesungguhnya adalah ia pada masa itu dari puak yang kafir. Qila.

0: Setelah itu, dikatakan kepadanya, dipersilakan masuk ke dalam istana ini. Maka, tatkala ia melihatnya, disangkanya halaman istana itu sebuah kolam air, serta ia pun menyingsingkan pakaian dari dua betisnya. Nabi Sulaiman berkata, sebenarnya ini adalah sebuah istana yang diperbuat licin berkilat dari kaca. Mendengar yang demikian, Balqis berdoa, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diri sendiri dan sekarang aku menegaskan bahawa aku berserah diri memeluk Islam bersama-sama Nabi Sulaiman kepada Allah Tuhan sekalian alam.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Isa Trustia menemani. Alhamdulillah, kita bertemu lagi hari ini, hari Ahad, 11 Oktober 2026, bersamaan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih rakan penyampai Azlan Omar yang menemani saudara sebentar tadi. Baiklah, bermula 12.30 malam hingga 6 pagi, bertemankan saya Firdaus Isa dalam Simfoni Hujung Minggu. Baiklah, kita tak nak buang masa. Jadi, macam biasa, setiap Sabtu dan Ahad, 12.30 malam hingga pukul 1 pagi, ada pilihan menggami kenangan. Baiklah, saya pilih kiriman WhatsApp daripada Miss RR di Kuching. Katanya nak dengarkan lagu Ditelan Pahit Dibuang Sayang, kumpulan Legacy. Ya, lagu ini khas untuk hiburan sendiri dan istimewa buat Azwan Amin yang berada di Batu Pahat, Johor, katanya. Dengan ucapan terima kasih atas silaturahim ini. Dan saya tunaikan permintaan Benny Pratama yang berada di Kampung Jawa, Pasar Pagi, Kota Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia. Katanya nak dengarkan lagu Dendam Dalam Diam, nyanyian Nora. Khas buat semua pendengar Radio Klasik, tak kira di mana jua berada, sama ada di Indonesia dan juga di Malaysia. Katanya kita bersaudara.
1: Pilih, masuk, pilih.
2: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
2: Radio Klasik menggamit kenangan. Juga boleh hubungi saya di talian 013-5656-128. Hello, assalamualaikum.
3: Salam.
2: Ya, siapa di sana?
3: Alif.
2: Ya, lagu pilihan?
3: Lagu Sop Perintihan Jiwa.
2: Apa jiwa?
3: Kumpulan Sop Perintihan Jiwa.
2: Perintihan Jiwa.
3: Sop.
2: Kumpulan Sop, eh? Yeah. Sedap punya sop.
3: Ya.
2: Yeah. Baik. Okay. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum Firdaus.
2: Ya, saya.
4: Selamat bertugas.
2: Baik, terima kasih.
4: Malam tadi di mana?
2: Malam tadi kita bagi peluang DJ perempuan lah pula.
4: Awak ni bagus. Boleh diharap lah.
2: Boleh harap.
4: Boleh putarkan lagu apa tak? Cucu Kampung Hulu.
2: Cucu Kampung Hulu.
4: Nyanyian Sarah Yaakob.
2: Kalau ada
4: buat tuju pada Zali di Plexi Selangor ni kan. Dengan jejak keidaman tu, walau dia tak ingat saya. Buat Pak Busu Sup Syam tu. Perda Bukit Senggih tu kan. Serikan dikasih di Mentakab. Kak Mah di Jengkel 5 tu. Puan Haja Nurnas binti Salam dan anak cucunya tu yang berada di Federal Labu Johnson bahagian peringkat 3 tu kan. Apa khabar tu? Buat juga Amir Arun semalam. Selamat apalah pengantin baru lagi lah. Belum lama lagi kan.
2: Baru lagi.
4: Baru lagi. Yeah. Buat Uman Kutbay Batan Damat Dr. Pinang tu Kak Zah. Kak Zah di Federal Pasu 1 tu. Khabarnya tu kan.
2: Yeah.
4: Kalau dengar, oh ya, popok di Riau, Pengkalis Riau tu, Padil di Pernah Masul, Abang Padlung Padil berada di Jalan Meru Kelang tu kan. Juga Pak Azhar Ramlan di Peda Seting 3 tu. Dan juga buat ni, kadang tingat terlupa. Buat siapanya, Allah, ni...
2: Yeah.
4: Ya Allah, dah lupa pula tu. Apa ada Mas di Kulai Johor tu. Dalam ucapan selamat pagi. Selamat pagi kan? Selamat tengah malam ni.
2: Tengah malam lagi.
4: Malam buat Firdaus. Terima kasih banyak-banyak. Balikan dengan selamatnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah Pak Jasli kita di Kota Negeri Sembilan. Baiklah, pasti dengarkan lagu Taman Astakona, pilihan daripada daripada siapa ni? Daripada Akak. Akak Has. Akak Has kata dari Johor Bahru nak ke Pulau Pinang, dari Pulau Pinang ke Johor Bahru katanya. Jadi nak dengarkan sambil memandu. Dengarkan lagu Taman Astakona. Dan juga Zuraidah dari Ampang katanya nak dengarkan lagu Sampaikan Hati Ini Padanya, nyanyian Sanisa Huri, untuk semua teman yang kenal diri saya dan juga semua peminat Radio Klasik.
0: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Ada saja yo.
1: Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Simfoni hujung minggu, 12.30 malam hingga 6 pagi.
3: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Berlalu lagu Tekonang Kampung. Logat Negeri Sembilan. Nyanyian Abius dan juga Den Terbabu. Den Terbabu juga adalah seorang penyampai di Negeri FM. Baiklah. Nampaknya siapa-siapa yang tak berjaya lagunya dipilih. Minta maaf. Jadi, apapun boleh pilih lagu lagi pada pukul 5.30 minit petang nanti hingga pukul 7 malam bersama rakan penyampai Asrul Bakar atau AB. Baiklah, lepas ini ada lagu Hindi, petikan filem Yes Boss.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggami kenangan. Waktu sekarang pukul 1:05 pagi. Kita dah melangkah ke pagi ya, bersama saya Firdaus Issa dalam Simfoni Klasik hujung minggu sehingga pukul 6 pagi. Berlalu lagu Mekowi Esa Gegaun. Bermaksud kalau kau cakap aku akan nyanyi lagu tu. Macam tu lah maksud dia. Baik, lepas ini ada lagu Aku Penganggur, nyanyian Datuk Sudiman Haji Arsyad, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

0: Belanjawan 2027. Apa kita dapat?
1: Allowance sara hidup kepada pelajar tingkatan 6 berjumlah RM2,500.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Simfoni Hujung Minggu. 6 petang hingga 6 pagi.

0: Simfoni Hujung Minggu, 6 petang hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baiklah, terima kasih kepada yang terus setia dengarkan Radio Klasik, tak kira di mana jua berada. Macam kita ada pendengar yang berada di Edinburgh, Scotland. Cik Isyam Udin katanya dengarkan Radio Klasik jauh di Scotland sana. Ada juga yang dengarkan di Kuching, Sarawak, macam Rosa, Cik Gani, Goodnight di Kuala Ibai. Siapa lagi dengarkan sekarang? Rimba, Cik Karudin di Kerana Jaya, Kak Ella di Taman Nilam, Tanjung Karang, Kak Kasih Latifah berada di Singapura, Syarif Amir di Alostar. Siapa lagi? Kita ada Kak Arus di Kuang Sangor, Mas di Alostar, Mak Daud di Kuala Nau, Murad Adin di Kuala Kangsa, dan juga Boy yang sedang memancing di Sarawak katanya. Katanya harap-harap jangan kumpau hari ini. Baiklah, kita dengarkan Rindu Bayangan Carefree.

0: Symphony hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama penentas zaman berlalu, lagu yang bertajuk Kecewa Juga Sudahnya, nyanyian Datuk Ahmad Jais. Ramai yang kata lagu Kecewa Juga Sudahnya ni lagu yang sedap didengar. Macam itulah, antara yang suka dengar lagu yang dinyanyikan Datuk Ahmad Jais tadi, Cik Isham kita yang berada di United Kingdom, di Scotland, katanya bila dengar lagu tu rasanya macam nak tunjukkanlah lagu tersebut kepada Nurhaniza Jamil yang ada di Brunei Darussalam. Macam itulah orang kata, Radio Klasik ada yang dengarkan di United Kingdom, ada dengarkan di Scotland, ada dengarkan di Amerika Syarikat, ada juga dengarkan di Indonesia. Mana-mana pun boleh dengarkan Radio Klasik tanpa jemu. Baiklah, terima kasih. Terima kasih kepada yang tak tidur lagi dan temankan saya sehingga pukul 6 pagi. Antara yang tak tidur lagi, Kak Saadiah di Pandan Indah. Buat apa tu? Katanya nak siapkan bahan-bahan nak buat laksa esok. Macam Kak Saadiah ni, dia kata walaupun berada di Kota Raya, Kuala Lumpur, tapi tetap buat laksa Kedah, katanya. Baik, lepas ini ada lagu Rebutan Acih, nyanyian A. Ramli, dan juga lagu Terlena Azman.

0: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.

0: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan berlalu lagu Joget Erti Mimpi S. Ahmad dan juga Noleza Aziz. Ha, lagu itu dirakam pada tahun 1973. Lepas ini ada lagu Siapa di Hatimu, nyanyian Rahmat. Jadi pertanyaan, siapa di hati saudara?

0: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan berlalu lagu Jikalau Berkasih Datuk Ramli Sarip, lagu ciptaan oleh Ramli Sarip sendiri dan lirik oleh S. Amin Syahab. Baik, lepas ini kita ada lagu Rosanna, Toto dan juga Rosanna, nyanyi kepada Sesha Haas untuk yang bernama Rosanna ataupun Rosanna.

Radio Klasik menggamit kenangan selamat hari lahir kepada saudara yang sambut hari lahir hari ini 11 Oktober 2026. Dan Kak Ros di Kuang Selangor katanya nak ambil kesempatan untuk ucapkan selamat hari lahir kepada bos Datuk Dr. Said Abu Bakar. Katanya selamat hari lahir doktor. Ha, moga sukses selalu. Ha, dan Dr. Abu Bakar ni kata Said Abu Bakar ni suka dengan lagu Hello nyanyian Lionel Richie. Ha, tapi nanti kita siarkan pada pukul 3.55 minit pagi nanti. Baiklah, lepas ini ada lagu Seiring Kata Bermada Sayang Ira Zak dan juga J. Kamisah dan 1001 Cinta Kumpulan Eva.

sampai ke kepuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026. Semuanya hanya di TV2.

Radio Klasik menggamit kenangan. Waktu sekarang dah pukul 2.32 minit pagi. Pak Wan Bubur Lambuk kirikan pantun. Simfoni hujung minggu dengan lagu-lagu irama klasik. Sampai ke pagi pendengar menunggu. Celoteh Firdaus begitu asyik. Mentari pagi begitu cerah. Elok pergi memancing ikan. Kepadamu kami berserah atas apa yang kau berikan. Nah, bunyi macam pantun nasihat ya, dari Pak Wan Bubur Lambuk di Pandan Jaya. Katanya, selamat malam, selamat pagi dah. Ha, dan buat semua pendengar setia Radio Klasik, dengarkan lagu-lagu pilihan daripada Firdaus Isa katanya.

0: Dia dan lagu Adila. Isnin hingga Khamis, 5.30 petang di Radio Klasik Mengkami Kenangan.
1: Simfoni hujung minggu, 12.30 malam hingga 6 pagi.
2: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Isnin.

Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Ha, baik, lepas ini ada lagu Putri Ledang atau lagu Alali Wali Wali Wang Kang Mas.

0: Symphony hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama meredah zaman. Lagu Demoni Oretino, Kawai Orejate. Maksudnya saya ni lelaki, awak pula perempuan. Ha, itulah lagu asal nyanyian kumpulan Aero. Baik, lepas ini ada lagu Amaradil Apeke Pasehe. Bermaksudnya, hatiku dekat padamu. Ataupun ada dekat di hati kita berdua ni. Ha, baik, lepas itu pukul 3 hingga 4 pagi, saya tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak berhenti dalam sepanjang jalan kenangan.

kini sampai ke kebuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramlee 2026, Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam ke puncak Bintang P. Ramlee 2026. Semuanya hanya di TV2.

0: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggami kenangan irama merendah zaman. Waktu sekarang pukul 4:01 minit pagi. Selamat pagi kepada yang baru bangun pagi dan kepada yang tak tidur lagi. Mungkin temankan saya dengarkan lagu-lagu di Radio Klasik. Antara yang tak tidur lagi, Haji Bari Haji Ramli di Jerang Mengkuang Bidur Perak. Katanya nak ucapkan selamat hari lahir kepada Datuk Guntur Tobing pada hari semalam, iaitu 10/10/26 yang lepas. Katanya semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Dan bila nak datang lawat ladang solar jeram dan pekan pasir, katanya boleh jumpa di warung Salin, sembang-sembang dengan saya Wak Bari. Baiklah, antara yang temankan saya Kak Intan Jalil di Johor Bahru City Square, katanya bertugas shift malam. Macam itulah, ada yang kerja shift malam macam saya. Lepas ini ada lagu Takdir dan Waktu, Kumpulan Mega.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggami kenangan. Waktu sekarang pukul 4.16 minit pagi. Dan jangan lupa untuk ikuti Tamadun Islam pada pukul 4.30 minit pagi. Dengan tajuk pagi ini, Miqdad Al-Aswad. Sama-sama kita nantikan.

Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 4.42 minit pagi. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 11 Oktober 2026 Masihi, bersamaan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Kota Kinabalu Sabah 4.54 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan 4.57 minit pagi. Kuching Sarawak 5.17 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.42 minit pagi. Kuala Terengganu Terengganu 5.45 minit pagi. Kuantan Pahang juga 5.45 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.50 minit pagi. Bandaraya Melaka Melaka 5.48 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan 5.49 minit pagi. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor masing-masing 5.51 minit pagi. Ipoh Perak 5.54 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 5.57 minit pagi. Alustar Kedah 5.56 minit pagi dan Kangar Perlis 5.57 minit pagi. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.

0: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggami kenangan irama merendah zaman. Waktu sekarang dah pukul 4:49 minit pagi, mampiri pukul 5 pagi. Macam biasa, pukul 5 pagi hingga 6 pagi, saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak berhenti dalam sepanjang jalan kenangan. Lepas itu pukul 6 pagi, saudara ketepani rakan penyampai Izzat Sofi dalam Wirama hujung minggu. Baiklah, sebelum saya melabuhkan tirai, saya ingin kongsikan ayat Isra ayat 7 berbunyi, jika berbuat baik, berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Oleh itu, saya Firdaus Isa menyusul 10 jari. Jika ada salah dan silap, harap dimaafi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Klasik di Singapura 106.7. Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Sepanjang jalan kenangan,
2: irama tanpa henti.

0: Emak dan ayah akur dengan keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik.
1: Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh.
2: Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa Datuk dan dua orang bapa saudara.

0: Hantarkan coretan kenangan saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com.
1: Ada banyak lagi lagu. Semuanya menerusi Sepanjang Jalan Kenangan.

الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله

التامة والصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: terus menggamit kenangan dan berhibur bersama Izzat Sofi.
1: Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi Malaysia. Salam hujung minggu. Satukan hati kekal abadi. Izzat Sofi menemani saudara Wirama hujung minggu. Bermula 6 pagi hingga 12 tengah hari nanti. Dan untuk hari ini, 11 Oktober 2026 bersamaan dengan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih kepada Fidaus Isa yang bersiaran menemani saudara Sinfoni Hujung Minggu bermula 12 tengah malam hingga 6 pagi tadi. Terus kekal setia mendengarkan kami, didoakan untuk hari ini dan hari-hari yang mendatang. Dilimpahkan rezeki, keberkatan dan langkah kita sentiasa dirahmati dan juga diberikan kesihatan yang baik dan dilimpahkan rezeki dunia dan akhirat. Terus kekal setia mendengarkan kami, Wirama Hujung Minggu.

kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026, semuanya hanya di TV2.

Lagu nyanyian Will, Sekuntum Cinta. Terus menghiburkan saudara, wirama hujung minggu. Yang akan bersiaran setiap Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi hingga 6 petang. Dan Simfoni hujung minggu akan meneruskan hiburan saudara. Bermula 6 petang hingga 6 pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Mungkin ada yang baru saja bersama dengan kami di hujung minggu ini. Kurangkan sedikit aktiviti-aktiviti luar kerana kita masih lagi dalam keadaan bacaan IPU yang tidak sihat. Masih lagi kawasan, beberapa kawasan yang masih lagi jerebu. Kurangkan aktiviti luar, terutama untuk kanak-kanak. Apapun, kita doakan semoga keadaan semakin baik. Dan juga mungkin ada juga majlis yang diraikan untuk hari ini. Atau juga ada tarikh yang cukup istimewa untuk orang yang dicintai, disayangi, untuk tarikh 11 Oktober 2026. Kongsikan dan hantarkan ke WhatsApp kami 013-5656-128. Seperti biasa, tepat pukul 7 pagi kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri. Dan juga saudara boleh terus setia bersama dengan kami dengan mengakan di persima langsung aplikasi RTM Click dari pepinta saudara di Android TV juga di Smart TV. Dato' Jamal Abdullah bersama dengan Dato' M. Nasir Ghazal untuk anda.

Lain suruh kau ke sawah. Adoi nak lintahlah kata kau. Suruh jaga babau. Nak kau cokik kan? Suruh matang-matang.

0: Alamak.
1: Amareka. Apa bondo itu jang?
2: Bawi orang putih tu lah maklum.
1: Jauh eh. Nak buat apa ke situ?
0: Nikah dengan orang putih, senang.
2: Bila balik dulu lah maklum.
1: Eh, apa cepat bona nak balik bila?
2: Saya nak kerja pun pula.
0: Alah, macam tu pun nak merajuk.
1: Sorang ke mereka? Sorang kerja pun. Dan ni, mana nak diletak kan?

0: Apa nak buat jang?
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Belanjawan Madani 2027 bukan sekadar instrumen pengurusan kewangan negara. Sebaliknya, satu amanah dan janji antara kerajaan dengan rakyat yang perlu dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penyediaan belanjawan perlu mengambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat termasuk pekerja, golongan berpendapatan rendah serta mereka yang memerlukan kemudahan asas.
1: Ekonomi boleh rancak tapi rakyat mungkin terbebas. Jadi inilah yang saya sebut satu falsafah pendekatan yang melihat secara yang lebih menyeluruh, dan itu sebenarnya belanjawan. Belanjawan negara ini belanjawan bagaimana negara bila pegang amanah, jaga sebagai amanah ini diambil sebagai satu waad, janji yang mesti melaksanakan dengan sesungguhnya.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu menegaskan bagi memastikan hasil dapat dikembalikan kepada rakyat, tumpuan akan terus diberikan kepada pengurusan fiskal yang berhemah. Beliau berkata walaupun kadar inflasi Malaysia sekitar 2%, iaitu antara yang terendah di dunia, tekanan kosar hidup yang masih dirasai rakyat adalah susulan kenaikan harga barangan dan perkhidmatan tertentu. Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan amalan tata kelola yang baik membolehkan kerajaan menyediakan pelbagai bantuan kepada rakyat selain melaksanakan pelbagai inisiatif kebajikan secara berperingkat mengikut kemampuan negara.
1: Tata kelola itu apa tata kelola? Tata kelola inilah yang menyebabkan kita boleh bagi kasut sukan, kita boleh bagi gaji minimum untuk pekebun getah, untuk sawah padi. Semua elok-elok ini kerana kita dapat cermat dan elak daripada ketirisan. Ini yang disebut tata kelola.
0: Sementara itu, dalam sidang media bersama Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, Datuk Seri Anwar berkata, Kuala Lumpur dan Kahirah bakal mengadakan mesyuarat Suruhanjaya bersama pada suku pertama tahun hadapan seperti yang dipersetujui oleh Menteri Luar kedua-dua negara. Jelas Perdana Menteri, mesyuarat berkenaan bakal menumpukan usaha untuk memperluas kerjasama perdagangan dan pelaburan, meningkatkan kesaling hubungan penerbangan serta meneroka bidang baharu ekonomi.
1: Because whilst we have achieved this phenomenal increase this year, rising to 74.7% of trade, but then it is from a very, very low base. You are doing well under your leadership, Mr. President. The economy, first unity economy of Egypt, and Egypt was a very important country in the Arab world and in Africa. Therefore, the collaboration with Egypt will give Malaysia an immense role and opportunity to expand our trade and general investments, tourism in all fields.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Insentif potongan cukai khas kepada pihak yang menyumbang makanan dan peralatan bagi menjayakan inisiatif Ihsan Food Bank dialu-alukan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, langkah berkenaan akan menggalakkan penyertaan lebih banyak pihak dalam membantu golongan memerlukan.
2: Tetapi ia juga sebenarnya satu agenda untuk mengelakkan pembaziran melalui penyelamatan makanan dan sekaligus dalam usaha kita memelihara alam sekitar. Dan kita akan menyusul segera dengan Kementerian Kewangan untuk mengumumkan kelak apakah dia mekanisme pelaksanaan inisiatif cukai tersebut supaya ia boleh berkuat kuasa bermula 1 Januari 2027 hinggalah pada tahun 2030.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka kerajaan

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Indonesia masih belum memberikan maklum balas terhadap tawaran bantuan Malaysia berhubung tawaran bantuan untuk menghantar aset bagi membantu memadam kebakaran di negara itu. Menteri Komunikasi merangkap jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, hubungan baik antara kedua-dua negara memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil.
4: Yang Amat Mohamad Perdana Menteri semalam telah menyatakan bahawa kita telah berhubung dan beliau sendiri telah berhubung terus dengan Presiden Indonesia. Dan kita percaya hubungan baik antara kedua negara ini akan memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil. Tapi setakat ini belum ada apa-apa malu balas yang telah disampaikan kepada Jemaah Menteri daripada Wisma Putra ataupun MRES.
3: Datuk Seri Fahmi Fadil. Sekolah di Kedah, Kelantan dan Terengganu akan beroperasi seperti biasa hari ini. Berikutan bacaan indeks pencemar udara masih terkawal. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, kementerian akan terus memantau perkembangan kualiti udara dari semasa ke semasa susulan keadaan jerebu yang melanda negara. Kes jangkitan saluran pernafasan atas meningkat 10.43%, turut meningkat kes konjunktivitis atau radang mata sebanyak 26.47%. Angka itu berdasarkan pemantauan penyakit berkaitan jerebu di 78 fasiliti kesihatan terpilih Kementerian Kesihatan KKM seluruh negara. Menurut KKM, peningkatan kes jangkitan saluran pernafasan atas daripada 3,509 kes pada minggu epidemiologi ke 39 kepada 3,875 kes pada minggu berikutnya. Keperkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 12 orang maut manakala 309 yang lain cedera dalam serangan ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh, Arab Saudi. Menurut pihak berkuasa penerbangan awam Arab Saudi, antara yang terkorban ialah 4 warga tempatan, 2 warga Bangladesh serta masing-masing seorang warga Amerika Syarikat, Mesir, Jordan, Syria, Palestin dan Sudan. Bagaimanapun, maklumat lanjut mengenai punca dan pihak yang bertanggungjawab tidak dinyatakan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menggesa Ukraine memilih presiden baharu dengan mendakwa Volodymyr Zelensky gagal mencapai perjanjian untuk menamatkan perang dengan Rusia. Kenyataan itu menyusul selepas Washington mengumumkan perjanjian pembelian diesel dari Rusia yang dikritik Zelensky sebagai tidak adil dan tidak jujur. Badminton terbuka Arctic 2026, bergula lelaki negara Aaron Tai dan Yap Roy King mara ke pusingan akhir selepas menewaskan pasangan Denmark Christian Foskia dan Rasmus Kia. Sekaligus, penampilan pertama mereka di pentas akhir sebagai pasangan pada Kejohanan Jelajah Dunia BWF. Aaron Roy King hanya memerlukan 37 minit untuk menang straight set 21-14, 21-16. Namun nasib berbeza dialami perseorangan lelaki negara Li Zijia apabila tersingkir pada peringkat separuh akhir selepas tewas kepada pemain Denmark Andreas Antonsen. Zijia tewas 21-11, 15-21, 16-21 dalam pertarungan selama 1 jam 18 minit. Perlombaan Formula 1 GP Singapura, Max Verstappen memanfaatkan kesilapan George Russell untuk menjuarai perlombaan pecut dalam perlombaan yang berlangsung di litar basah selepas hujan lebat. Pelumba Red Bull itu menamatkan saingan dengan kelebihan 2.50 saat di hadapan pelumba Ferrari Lewis Hamilton, manakala Charles Leclerc melengkapkan podium di tempat ketiga. Sementara itu, pendahulu kejuaraan Kimi Antonelli menamatkan saingan di tempat keempat selepas dua pemain Dua McLaren terlibat dalam insiden pelanggaran sesama sendiri pada pusingan akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 ambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat. Jerebu rentas sempadan, Malaysia tunggu maklum balas Indonesia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

11 Oktober 2014, Siti Aisyah cipta sejarah sukan lumba basikal negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Siti Aisyah alias mencipta sejarah dalam sukan lumba basikal tanah air apabila menjadi pelumba wanita pertama yang berjaya menduduki podium pada siri Marathon Merentas Desa Union Cyclist International, UCI. Aisyah menamatkan perlumbaan sejauh 75 km dengan catatan masa 4 jam 15 minit 20 saat di tempat ketiga. Tempat pertama kejohanan menjadi milik Janka Kesek Stefkova dari Slovakia dan tempat kedua diduduki oleh Supukson Nuntana dari Thailand. Kejayaan ini membolehkan Aisyah untuk mendapat satu daripada 20 slot tawaran ke kejohanan dunia UCI Mountain Bike Marathon di Itali pada tahun 2015. Selain beliau, dua orang lagi pelumba wanita tempatan turut diberikan slot ini, iaitu Masiatun Muhammad Radzi dan Junaidah Juice.

0: seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.
1: Saudara, jujur itu bukan sekadar berkata dengan perkara yang benar, tetapi membuktikan kebenaran melalui setiap perbuatan. Jangan kita hanya pandai berjanji, sedangkan tindakan kita melukakan kepercayaan orang lain. Dan akhirnya, manusia mungkin lupa kata-kata kita. Tetapi mereka akan sentiasa mengingati bagaimana kita memperlakukan mereka. Dan ingatan bersama, jujurlah, walaupun tiada mata yang memerhati. Kerana maruah bukan dinilai kerana kita dilihat. Tetapi kita waktu itu memilih untuk melakukan perkara yang benar. Dan pesanan bersama, jujurlah dalam setiap perbuatan, saudara. Kerana kepercayaan yang dibina bertahun-tahun boleh musnah hanya dengan satu pengkhianatan. Terima kasih yang terus setia bersama dengan kami, mendengarkan di frekuensi di seluruh negara atau juga dengarkan kami di preview saluran 705. Jangan lupa untuk dengarkan ulangan cubit-cubit manja untuk pagi ini dengan tajuk belanja biar berhemah. Dengarkan 7.30 pagi. Teruskan setia mendengarkan kami, Wirama Hujung.

0: Belanjawan 2027. Lise Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Komuter 50 akan diperkenalkan untuk menempat 40,000 pengguna KTM komuter selain pas percuma kepada 360,000 murid sekolah, komuniti OKU dan kanak-kanak bawah 6 tahun. Ini luar biasa. Satu pendekatan yang pro rakyat yang sukar disaingi oleh mana-mana negara lain.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
4: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
5: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena bela kan?
4: Kau ni tak baik pasal kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
5: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
6: Lagi?
5: Ada lagi.
6: Apa kena lupa hidup aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
7: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
8: Allah, Suraya kan. Sepotok napuk ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abang Haji ni.
2: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Cubit, cubit, manja.
1: Shima, Shima. Dari mana ni? Kesiannya termengah-mengah dia ni.
2: Alah, penatlah Sariha. Kejap, ambil nafas.
1: Ambil.
2: Mencungaplah sikit mengangkat barang-barang ni. Saya ni baru balik beli barang dapur tadi.
1: Barang dapur? Banyak macam ni. Awak beli barang dapur ke atau nak buka pasar raya ni?
2: Janganlah tengok banyaknya beg aja Saleha. Tengoklah juga bilnya ni sekali.
1: Faham. Sekarang masuk kedai dengan RM100. Tapi keluar dengan barang yang macam RM50 je kan?
2: Betul lah tu Saleha. Saya ni pun terkejut tau tengok harga barang sekarang. Makanan, pengangkutan, semua macam ada naik taraf.
1: Tapi itulah realitinya Shima. Harga barang memang boleh meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
2: Jadi kita nak buat macam mana? Takkan nak marah harga barang tu pula.
1: Sebab itulah saya rasa kita kena fokus pada benda yang kita boleh kawal. Contohnya cara kita berbelanja. Jangan setiap kali nampak sale terus rasa macam rezeki terpicah.
2: Macam tak sesuai je dengan muka tu kan. Bukankah ada orang tu minggu lepas tu beli sekali 3 pasang kasut tumit tinggi tu?
1: Itu lain, janganlah ambil kira tu. Itu pelaburan.
2: Bila tang dia pelaburan. Dah pelaburan apa entah?
1: Pelaburan untuk keyakinan diri.
2: Inilah masalahnya. Kalau ikutkan kehendak, memanglah duit cepat habis. Lebih baik kita berbelanja ikut kemampuan. Elakkan hutang yang tak perlu dan cuba bina simpanan.
1: Betul tu. Dalam keadaan kos sara hidup meningkat, kita kena lebih bijak urus kewangan keluarga.
2: Kalau mahu kewangan kita lebih kukuh, pendapatan pun kena kita usahakan untuk ditingkatkan. Sebab tu pentingnya tambah kemahiran. Sekarang orang panggil upskilling. Jangan berhenti belajar walaupun dah bekerja.
1: Tepat sekali. Dunia pekerjaan berubah. Kalau kemahiran kita tak berkembang, nanti pasaran bergerak laju, kita pula tertinggal belakang.
2: Macam anak-anak kita jugalah. Bila nak pilih bidang pengajian, jangan pilih sebab kawan-kawan pilih bidang tu. Ataupun sebab nampak macam kursus tu hebat.
1: Kita tengok jugalah bidang apa yang diperlukan industri dan peluang kejayaannya, termasuk TVET. Yang penting pilih bidang berdasarkan minat, kemampuan dan juga keperluan pasaran kerja.
2: Universiti pun perlu pastikan silibus sentiasa relevan dengan perkembangan industri.
1: Kesimpulannya, kita ni mungkin tak mampu kawal harga barang atau keadaan ekonomi, tapi kita masih boleh kawal cara kita berbelanja.
2: Kita boleh tambah kemahiran dan kita boleh rancang masa depan dengan lebih bijak.
1: Betul. Jadi mulai hari ni saya nak jimat. Berjimat ni.
2: Baguslah dia. Macam tu lah.
1: Tapi kan sebelum berjimat ni saya nak beli satu lagi beg.
2: Saya macam tak berapa nak percaya satu tu. Kalau kasut dia boleh beli 3, beg tu entah berapa banyak.
1: Shima, beg tu keperluan. Lagipun dah lama teringin nak pakai beg tu, Shima.
2: Kalau dah namanya perempuan kan. Baru je kejap tadi cakap nak berjimat. Ingat Cik Saleha sayang, kos sara hidup mungkin di luar kawalan kita, tapi cara kita mengurus kewangan masih dalam genggaman tangan kita ni.
1: Yelah. Saya ingat berbelanja biar berpada-pada. Rancang perbelanjaan kena caranya. Mela, beg tu. Saya tolong bawakan. Panas eh? Tak cendol?
2: Baiknya adik Cik Saleha ni dah lah cantik. Angkat. Yang ni angkat sekali. Terima kasih.
3: Cubit, cubit manja. Terbitan Radio Klasik.

0: semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
2: Kenapa awak tanya? Biarlah saya jawab.
3: Duduk. Berani duduk.
0: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.

Lagu nyanyian Sweet Charity. Jangan tunggu lama-lama. Jangan tunggu lama-lama. Cepat-cepat. Terus bersama dengan kami sentiasa menjadikan Duda Klasik antara yang terbaik pilihan saudara. Dulu, kini, selamanya. Baik, seperti biasa saya nak kongsikan jagaan cuaca untuk pagi ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk hari ini 11 Oktober 2026. Di Semenanjung dijangkakan pagi ini ribut petir di kebanyakan tempat, antaranya di daerah Perlis, Pulau Pinang, Kedah, Selangor, Perak, Johor, juga Pahang. Hujan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Melaka dan Negeri Sembilan. Di Sabah pula, dijangkakan pagi ini ribut petir di daerah Tawau. Hujan di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan, Pedalaman, Sandakan juga Kudat. Sementara di Sarawak pula, pagi ini dijangkakan hujan di Seri Aman, Betong, Bintulu, Miri juga Samarahan. Baik saudara, tepat pukul 8 pagi nanti, seperti biasa, di ruangan sepanjang Jalan Kenangan, lagu tanpa henti akan terus menggamit kenangan dan memori saudara. Dan jangan lupa untuk ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri menyusul 9 pagi nanti. Dato' Awi bersama dengan Ella Baldu Biru, Wirama Hujan.

0: menekan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Kelantan, kerajaan akan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.